0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja, kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh no.
0: Kayak gak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM, suara kreativitas.
7: Teman terbaik.

0: Pemerintah hentikan EKTP dan akan diganti KTP digital secara bertahap. Kemendagri menyatakan, pemerintah tak akan lagi menyediakan blanko EKTP karena akan memasifkan pembuatan KTP digital bagi penduduk Indonesia. Dirjen Dukcapil mengambil langkah itu sebagai solusi menggantikan penerbitan KTPL yang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Dukcapil menargetkan sebanyak 25% dari 277 juta penduduk Indonesia menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD tahun ini. Target ini juga berlaku bagi Dinas Dukcapil di 514 kabupaten kota Indonesia. Untuk mendaftarkan aplikasi IKD, warga harus didampingi petugas Dukcapil.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Emang sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Halo teman Pro 2, udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya. Dan tentunya di pagi hari ini masih bareng Wulan nih yang nemenin kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, tentunya sampai dengan formasi pukul 10 nanti teman Pro 2. Nah sebelum itu kita mau ngobrol dulu nih di pagi ini. Kira-kira kamu udah berangkat kerja atau masih di rumah nih dengan persiapan memulai aktivitas kamu di hari ini? Nah kira-kira juga nih, apakah kamu tipe orang yang bangun pagi itu langsung berangkat kerja atau menyempatkan waktu dulu untuk olahraga pagi terlebih dahulu teman Pro 2? Jawab dalam hati aja ya, karena nggak bakal kedengeran nih sampai di sini. Tapi teman Pro 2, menurut penelitian ya, sebagian orang yang memilih melewatkan olahraga pagi karena merasa nih waktunya terlalu mepet, takutnya nanti telat pergi ke sekolah, pergi ke kampus atau bahkan ke tempat kerja, dan cenderung itu memilih olahraga sepulang kerja. Jadi kamu tim yang olahraga pagi atau sore nih teman Pro 2? Nah sebenarnya olahraga kapanpun tetap memberikan manfaat baik ya untuk tubuh kita. Dan mengutip dari Cleveland Clinic, ahli jantung Eric Van Itterson itu menyampaikan bahwa bagi yang ingin menjaga kesehatan secara umum, nah waktu terbaik olahraganya adalah yang paling sesuai dengan gaya hidup agar kamu bisa konsisten melakukannya nih teman Pro 2. Jadi terlepas dari alasan kamu itu berolahraga untuk apa, kamu bisa memilih waktu yang paling cocok untuk kamu dan tentunya patuhi jadwal tersebut. Jadi kuncinya adalah konsisten.

Nah, teman Pro 2, berolahraga di pagi hari sebelum berangkat kerja ternyata memiliki banyak keuntungan. Dan apa aja ya kira-kira manfaat daripada olahraga pagi yang seringkali banyak di skip oleh para pekerja pagi nih, teman Pro 2. Untuk yang pertama adalah memperbaiki suasana hati dan juga mengurangi stres. Dimana menurut sebuah studi, orang yang berolahraga di hari kerja itu dia ngerasanya lebih bahagia nih. Dan tentunya dia bakal mengalami lebih sedikit stres dan lebih produktif daripada rekan kerja yang tidak banyak bergerak. Seperti yang kita tahu nih, stres di tempat kerja adalah masalah kronis ya, yang tentunya bisa merusak pikiran dan juga tubuh kita. Ditambah lagi bisa memicu depresi sampai dengan penyakit jantung loh, teman Pro 2. Jadi olahraga di pagi hari sebelum bekerja adalah cara yang sehat untuk melepaskan hormon endorfin, yaitu pengusir stres penatnya pekerjaan. Jadi nanti hasilnya nih, kamu bisa memulai hari dengan mood yang lebih baik dan juga lebih bahagia. Nah, untuk yang kedua adalah meningkatkan kinerja kerja, di mana kinerja pekerjaan kamu itu bisa meningkat berkat rutin berolahraga di pagi hari nih. Nah, kalau misalnya kita mengutip dari Fresh Gut, itu katanya olahraga pagi ini berkaitan dengan peningkatan kemampuan kita dalam berkonsentrasi nih, teman Pro 2. Dimana ini juga membuat kita menjadi cerdas, membuat keputusan yang kompleks, sampai dengan mengurangi resiko cedera terkait pekerjaan. Jadi teman Pro 2, dengan kinerja tinggi yang konsisten ini tentu bakal mengarah pada peningkatan karir dan juga peluang kerja yang lebih baik ke depannya. Gak hanya sampai di situ, masih ada beberapa manfaat olahraga pagi sebelum kamu berangkat kerja nih. Kira-kira apa lagi ya, teman Pro 2? Jadi nanti Ulan bakal spill lagi untuk kamu. Siapa tahu nih udah tahu manfaatnya, nanti kamu bakal lebih rajin lagi untuk olahraga sebelum memulai aktivitas pagi.

0: Estelernya Mas, Mbak.
1: Mas Esteller.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteller satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteller.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Teman terbaik kamu.

mengalami perasaan negatif, seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis, ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lansdale Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan jantung.

Ya, teman Pro 2 masih dengan manfaat olahraga pagi sebelum berangkat kerja ya, di mana manfaat selanjutnya adalah meningkatkan metabolisme, teman Pro 2. Nah, dilansir dari Hing Health, penelitian itu menunjukkan bahwa olahraga pagi bisa meningkatkan metabolisme daripada memulai hari dengan santai. Di mana metabolisme yang meningkat akan membantu membakar lebih banyak kalori sepanjang hari. Jadi teman Pro 2, oleh karena itu olahraga pagi itu sangat cocok untuk kamu yang sedang proses penurunan berat badan ya. Dimana Dr. Stewart mengatakan ketika kamu melakukan olahraga apapun di pagi hari, bahkan kalau misalnya hanya 10 menit aja, itu bisa menentukan seberapa baik tubuh kamu membakar kalori sepanjang hari.

Nah, selanjutnya adalah penurunan berat badan. Jadi buat kamu lagi proses diet nih. Nah, ini udah ada studi bahkan selama 10 bulan di International Journal of Obesity itu menemukan bahwa orang yang berolahraga di pagi hari itu kehilangan lebih banyak berat badannya daripada mereka yang berolahraga di waktu lain dalam sehari, teman Pro 2. Hal ini tentu berkaitan dengan meningkatnya metabolisme dan keputusan membuat pilihan yang lebih sehat sepanjang hari ini. Nah, beberapa penelitian pun mengatakan bahwa olahraga saat perut kosong ternyata bisa mendorong tubuh untuk membakar lemak tersimpan untuk energi. Jadi ini berpotensi meningkatkan penurunan lemak ya, teman Pro 2 ya. Dan untuk manfaat yang terakhir adalah mendorong kebiasaan makan yang lebih sehat. Di mana kebiasaan olahraga pagi juga bermanfaat untuk mendorong kebiasaan makan yang lebih sehat sepanjang hari. Nah, ini menurut Dr. Stewart, katanya nih ketika kamu ngerasa sehat dan segar di pagi hari, kamu itu bakal cenderung membuat pilihan yang lebih baik, teman Pro 2. Jadi kamu tidak tergantung pada makanan tinggi kalori atau tinggi gula nih jadinya. Nah, itulah sederet manfaat berolahraga sebelum bekerja yang seringkali banyak di skip oleh orang nih. Mungkin karena takut waktunya mepet, takut telat berangkat kerja gitu ya. Nah, tentunya di saat kamu sudah menerapkan kebiasaan ini, kamu tentunya akan memulainya setelah ini, teman Pro 2. Jadi udah kamu mulai nih, baru kamu terima apa manfaat sebenarnya untuk tubuh kamu nih.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: lagi.
1: Cak, gimana? Kamu udah menentukan pilihanmu kan?
2: Aku gak milih siapa-siapa deh. Takut dikecewain.
1: Cak, kamu harus belajar memutuskan untuk menentukan pilihan terbaik. Lagi pula, tidak ada yang berhak untuk menghakimi pilihanmu. Berani menyalurkan hak pilih sama dengan kamu berani menentukan pilihan sendiri. Mau kamu memilih atau tidak, tetap bakal ada yang terpilih kok. Bedanya suara kamu tidak terhitung. Apalagi kalau kamu gak memilih, jatah hak suaramu justru bisa dimanfaatkan oleh oknum yang curang, Cak.
2: Ya udah deh, kalau kamu maksa.
1: Loh kok jadi terpaksa? Memilih itu selain cerdas juga harus ikhlas, Cak. Karena hasil pilihanmu itu akan menentukan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, balik bola, Ball Man versus Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: apa?
1: Warna putih.
2: Kalau kakak pilih warna apa?
3: Kalau kakak pilih warna putih, merah, dan hitam.
1: Curang ah, kok pilihan kakak banyak.
2: Ayo, adik pilih warna apa lagi?
4: Pilih lagi warna merah, warna kuning, apa lagi ya? Hijau.
2: Pinter anak bunda, pilihannya kayak nyanyian ya. Merah, kuning, hijau di langit yang biru.
5: Perbedaan itu indah. Beda warna, beda pilihan. Meski berbeda-beda, tapi kita satu kesatuan.

Kamu Tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Ya teman Pro 2 udah balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu ya di formasi 8:17 nih. Walaupun agak sedikit telat teman Pro 2, tapi tenang aja nih, kita udah kedatangan tamu-tamu keren di pagi hari ini teman Pro 2. Dan tentunya pembahasan kita di pagi hari ini tuh rasanya relate banget nih sama anak muda zaman sekarang. Dan bahkan bukan hanya Gen Z aja yang gunainnya ya teman Pro 2 ya, apalagi di era digital yang semakin canggih seperti saat ini. Dan kita bakal menghadirkan informasi yang inspiratif, relevan, dan pastinya dekat dengan kehidupan dengan generasi muda. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah cerdas, aman, dan bijak di era AI. Nah, teman Pro 2 sekarang ini kan hadir di berbagai aspek kehidupan ya AI ini, dan mulai dari membantu belajar, bekerja, membuat konten, sampai dengan mencari informasi. Tapi tentunya di balik segala kemudahannya ada tantangan yang juga perlu kita pahami ya teman Pro 2 ya, seperti keamanan data, penyebaran informasi yang palsu, sampai dengan etika dalam penggunaannya. Dan pagi hari ini kita udah kedatangan nih teman-teman dari US Government Funded Alumni ya. Dan ada Kak Nurul, Kak Agus, Kak Ozi, sama Kak Fadli nih. Dan boleh perkenalan diri dulu nih satu-satu, biar teman Pro 2 bisa kenal dulu, karena tak kenal maka tak sayang nih. Oke, siapa dulu nih yang mau perkenalan?
1: Aku boleh Kak?
0: Boleh, okay. Kak Fadli ya.
1: Halo Kak Ulan, apa kabar Kak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Boleh, oke ya. Apa kabar untuk kaula muda?
0: Teman Pro 2 kalau
1: teman Pro 2.
0: Iya, teman Pro 2 panggilan kita.
1: Oke. Okay. Thank you Kak Ulan. Thank you pertama kali kami senang banget Kak diundang untuk di Pro 2 di RRI terkait dengan edukasi sebenarnya, semacam kita mau cerita, mau sharing ke teman-teman anak muda Jambi gitu, terkait dengan masalah AI, kemudian juga keamanan digital. Dan kami mau perkenalkan diri dulu Kak Ulan. Kalau kami itu, aku mewakili teman-teman dulu, kami dari tim Sulmantra Kak. Itu adalah timnya dari alumni AS Network atau alumni American Network yang ada di Sumatera. Jadi kami adalah tim yang di Sumatera. Nanti Kak Agus boleh kenali kami. Kami itu tim dari bagiannya dari Kak Agus nanti. Okay. Dari Kak Agus adalah ketuanya untuk organisasinya alumni Amerika Serikat Network dari SSAC yang ada di Sumatera. Itu nanti Kak Agus boleh kenali kami dan prestasinya kami. Nanti mungkin mau ini dulu dikit spill prestasi, mungkin boleh Kak Agus nanti prestasinya tim kami seperti apa. Dan
0: untuk kesibukannya Kak Fadli ini apa nih Kak?
1: Kalau aku asli Jambi, tapi aku saat ini Kak pekerjaannya sebagai di NGO, namanya NGO Siko, Lembaga Sentra Informasi Konsultasi Orang Kita atau Siko Jambi.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi nama aku cuma Fadli aja Kak Ulan. Gampang pokoknya teman-teman muda untuk kenal atau ingat nama aku gitu. Jadi kesibukan aku sekarang aku di NGO untuk di bidang pendidikan Kak.
0: Oke, udah keren banget ya. Itu baru satu tuh, Mampro 2. Masih ada yang lainnya nih, atau siapa lagi yang mau perkenalan?
2: Oke, silakan. Halo, selamat pagi teman Pro 2.
0: Selamat pagi.
2: Perkenalkan, saya Agus. Saat ini saya in charge sebagai team lead untuk program Alumni AS Network. Ini merupakan program dari pemenang Alumni Engagement Innovation Fund yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat. Dan kami berbangga sebagai South Sumatra American Alumni Community. Itu menjadi salah satu pemenang di tahun 2025 lalu untuk program di tahun 2025 sampai 2026. Jadi program ini itu untuk capacity building kepada alumni yang ada di Indonesia. Itu ada sekitar 19.000 alumni yang saat ini tercatat di Indonesia untuk program-program dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian kita melakukan training kepada 30 peserta terpilih atau alumni terpilih dari berbagai provinsi. Nah, salah satunya di Sumatera ini ada namanya Sulmantra. Ini ada teman-teman di sini, ada Fadli, ada Ozi, ada Nurul, kemudian ada Husna dari Aceh, kemudian ada Saris dan Akuflo dari Medan ya. Jadi teman-teman ini kemarin itu sempat ikut kompetisi juga, sempat menjadi pemenang dari 250 Challenge sebagai bagian dari 250 tahun Amerika Serikat. Dan juga kemarin memenangkan Post Summit Project di Jakarta kemarin, juara satu juga ya. Jadi saya cukup bangga hari ini bisa bergabung dengan teman-teman di sini. Kemudian saat ini aktivitas saya sebagai ASN di salah satu kementerian di Indonesia. Dan juga sambil mengurus alumni di Indonesia ini.
0: Aduh, keren banget ya. Selanjutnya coba lagi nih setelah Kak Agus yang mau perkenalan diri.
3: Aku boleh Kak?
0: Boleh.
3: Ya, halo, selamat pagi teman-teman Pro 2.
0: Iya.
3: Pro 2 Jambi, kenalin. Nama aku Muhammad Zikil Pratama, tapi karena enggak panjang biasanya dipanggil Ozi aja.
0: Ozi.
3: Ya, aku aslinya Kerinci, Kak.
0: Oke. Okay.
3: Kerinci Jambi. Tadi Bang Agus mungkin udah jelasin kalau Sulmantra ini tim kita itu berasal dari Pulau Sumatera, ada dari Jambi, Aceh, Palembang dan Medan ya, Bang. Ya. Nah, aku salah satu peserta atau tim anggota tim dari Jambi gitu. Saat ini aku kesibukannya karena aku udah lulus kuliah. Itu untuk persiapan S2.
0: Okay,
3: gitu. Mungkin itu aja, singkat aja dulu. Lanjut, Kak.
0: Okay, lanjut. Nih, ini paling cantik sendiri ya. Dengan Kak Nurul ya.
4: Iya. Yeah, terima kasih Kak Ulan. Jadi aku memperkenalkan diri, nama aku Nurul Wahini dan aku salah satu alumni dari USG atau US Government Funded Program. Lebih tepatnya di program FLTA atau Fulbright Language Teaching Assistant yang mengajar di kampus-kampus di Amerika. Jadi aku saat di Amerika kemarin ngajarnya di University of Colorado Boulder selama 1 tahun, mulai dari 2023 sampai 2024 gitu. Dan saat pulang saya currently adalah seorang dosen di UIGM atau Universitas Indo Global Mandiri di Palembang.
0: Oke, duh keren-keren banget sih narasumber kita di pagi hari ini, teman Pro 2 ya. Dan tentunya sesuai dengan topik kita di pagi hari ini nih, yang tentunya gimana sih cerdas, aman, dan bijak di era AI seperti saat ini. Karena tentunya AI yang sekarang ini sedang ramai ya kakak-kakak ya, digunakan ya. Sebenarnya apa sih artificial intelligence ini dengan penjelasan yang mudah dipahami, yang mudah dipahami oleh Gen Z saat ini, dan kenapa AI ini berkembang begitu cepat dalam beberapa tahun terakhir nih menurut kakak-kakak? Ayo siapa dulu nih?
1: Boleh, boleh aku Kak?
0: Boleh, jadi, kapan nih?
1: Pertama Kak, kita tuh karena kita fokusnya Sulmantra itu di bidang edukasi Kak. Kalau Kak Ulan boleh tebak, atau mungkin teman-teman juga boleh tebak di rumah, berapa sih data penyebab terjadinya Kak, faktor kekerasan atau itu ya Kak, kejahatan digital atau cybercrime di Indonesia itu berapa persen Kak? Penyebabnya apa? Paling besar dominannya. Apakah masalah ekonomi? Apakah masalah sosial? Menurut Kak Ulan apa? Kak Ulan boleh tebak.
0: Berapa persen gitu ya?
1: Berapa persen kalau angka?
0: Kalau angka sih menurut aku 85% sih.
1: Sedikit, kurang dikit. Jadi 70 sebenarnya Kak.
0: 70%?
1: Jadi di Indonesia itu 70% berdasarkan data BSSN Kak. Itu penyebabnya adalah kurangnya literasi digital.
0: Benar.
1: Jadi edukasi teman-teman gimana kalau misalkan salah satu contohnya apa Kak, ketika mengklik gitu ya, atau mendapatkan informasi terkait dengan ada digital gitu kan, yang ada mereka masuk ke dalam SMS misalkan pesan, ataupun di ranahnya AI sekarang video-video gitu Kak ya, yang ada beredar menggunakan AI itu kan kurang ya Kak ya, kalau ketika mereka mengaksesnya mereka langsung cepat percaya bahwa oh ini nyata gitu. Sedangkan semua di AI itu bisa dibuat seperti itu sih. Mungkin teman-teman mungkin ada juga cerita mungkin terkait dengan AI seperti apa.
0: Oke, siapa nih yang mau nambahin nih?
1: Ada gak?
0: Sebenarnya apa sih AI yang sedang ramai digunakan ini? Dan menurut kakak-kakak nih, kenapa sih AI ini berkembang begitu cepat? Apa karena mudah digunakan, mudah diakses oleh anak muda gitu ya? Bahkan dari wajah aja mereka bisa ngeditnya ya kak ya? Suara pun juga ya kan? Apakah ini mempermudah atau malah membuat generasi muda menjadi pemalas nih kak?
1: Nah itu kak, jadi sebenarnya kita percaya bahwa di Sumatera itu edukasi AI itu adalah salah satu pilar utama atau faktor pendukung untuk kita bisa AI itu didukung gitu kak ya. AI gak cuma sekadar dipakai, tapi mereka bisa mengelola dulu, memilah gitu kak. Apa sih yang baik untuk mereka gunakan gitu ya kak. Terutama khususnya di Jambi, karena kasus-kasus terkait scamming, kalau misalkan apakah yang sekarang anak-anak muda sekarang banyak sekali pinjol,
0: iya,
1: dan
0: bener,
1: judol kan kak. Kemudian itu yang menyebabkan gitu kak, kenapa edukasi literasi digital itu kami lagi usahakan kak. Jadi sebelum proyek ini diimplementasikan di Jambi, saat ini akan diimplementasikan kak di Jambi kak. Kemarin kita habis dari SMA 9, kita edukasi anak-anak SMA di SMA 9.
0: Apa aja tuh yang diedukasi?
1: Itu kita ngasih edukasi, ada namanya permainan, lewat permainan kak, jadi game, kartu permainan namanya Awas. nanti boleh teman-teman bisa akses di IG kami, itu di Instagram, sosial media kami di @sulmantra itu bisa ada lihat. Kita kalau mau bermain nanti anak Jambi boleh juga akses kartu permainannya sambil hangout gitu kak, nongkrong, ngopi gitu kan, terus main kartu permainan namanya Awas, itu adalah kartu untuk edukasi terkait dengan keamanan digital, terkait dengan kekerasan atau kejahatan digital, pencegahannya gitu kak. Itu lewat kita edukasi yang mau kita kemarin dilakukan di SMA 9 lewat MPLS, kegiatan anak MPLS.
0: Nah, gimana itu, tuh responnya?
1: Seru banget kak, rame banget. Dari hampir lebih dari 200 siswa baru di SMA 9 itu kemarin main bersama kami lewat kartu permainan, kemudian lewat edukasi di kelas gitu kak, secara bersama. Itu seru banget. Jadi benar-benar kita lihat kak bahwa AI itu sederhananya anak-anak kita itu ya, kalau misalkan orang dewasa kan bingung kak AI itu gimana pakainya. Tapi mereka lewat kartu permainan itu mereka udah bisa membuat menyatakan pendapat mereka bahwa seperti ini loh masalah AI. Bijaknya penggunaan AI itu seperti apa?
0: Gimana nih pendapat mereka tentang AI? Apakah menurut mereka itu mempermudah kegiatan mereka, atau mungkin itu malah membuat mereka menjadi lebih gimana ya? Lebih malas, atau mungkin itu malah justru menjadi tantangan untuk anak muda nih kak?
4: Jadi dari kegiatan kemarin itu sebenarnya anak-anak SMA 9 tadi mereka aware dengan adanya AI dan bisa menggunakannya di untuk edit foto, untuk ini. Tapi juga kami itu kemarin ngajak diskusi dengan anak-anak untuk lebih dalam lagi, kira-kira apakah AI ini bad atau good? Mulailah mereka berpikir, oh sebenarnya AI itu bisa bagus untuk ini, tapi juga bisa jahat untuk hal yang lain, misalnya ngedit foto atau misalnya pinjol tadi udah
1: disebutin. Bantu belajar.
4: Iya.
1: Penggunaan aplikasinya kan.
4: Itu, nah gitu. Jadi mereka tuh setidaknya anak muda sekarang itu dia lebih aware atas adanya AI-nya, karena kita udah di era digital dan apapun itu sudah possible ya. Nah, dengan adanya possibility itu yang unlimited, maka kita juga harus aware ada limitnya istilahnya gitu. Jadi hopefully dari kegiatan sadar digital ini bisa membangunkan awareness untuk anak-anak muda, generasi muda untuk lebih bijak lagi menggunakan AI. Dan juga ada misalnya ada AI scam atau ada telepon dari mana, itu kan sekarang udah canggih nih, suara dari kerabat orang tua itu
0: bisa udah ditiru ya.
4: Iya, misalnya halo kak, halo ibu, saya lagi di kantor polisi nih, minta minta berapa puluh juta misalnya. Nah itu udah canggih banget. Nah makanya untuk menanggulangi hal itu kami udah dibikin kayak sadar digital, makanya tadi ya sadar istilahnya adanya
1: ada awareness. Ambil data kemarin juga ya, bangun diskusi lewat di kelas kemarin ada diskusi gitu Kak Ulan. Jadi kita bawa teman-teman dari SMA 9 itu, mereka diskusi satu kelompoknya 20 orang, itu mereka berdiskusi gimana sih terkait permasalahan AI di sekitar mereka. Misalkan kayak orang tua mereka apakah pernah menjadi korban hampir misalkan gitu. Tapi di dalam data yang akhir yang sempat kami udah data mereka udah berdiskusi, itu kesadaran digital orang dewasa itu yang juga perlu kita bangun Kak. Itu sih sebenarnya.
0: Okay. Ya. Karena sekarang juga lagi viral-viralnya juga ya, banyak juga nih di media sosial seliweran tentang scam ini, apalagi berhubungan sama pinjol ya. Buat yang mungkin debiturnya telat bayar, terus fotonya diedit dengan berbagai macam tuduhan gitu ya, bahkan miris banget ya. Dan bahkan juga di Kota Jambi sendiri ini baru-baru ini ketangkap kan di salah satu bank di Kota Jambi yang emang korban AI juga gitu ya. Dan itu juga yang menjadi tersangkanya kadang gak habis pikir, itu malah masyarakat biasa gitu ya.
1: Benar Kak.
0: Dan bukan orang dari bank tersebut gitu. Itu semakin canggihnya ya di era digital seperti saat ini teman Pro 2. Sebenarnya kalau menurut dari Kak Nurul, Kak Ozi, Kak Fadli, Kak Agus nih, skill apa sih yang justru semakin penting dimiliki oleh manusia di tengah perkembangan AI ini agar tidak mudah dibodoh-bodohi, apalagi buat mungkin anak muda yang ngelihat kayak gambar gitu dari AI bisa kelihatan ya yang mana yang asli yang mana palsu. Tapi untuk orang tua, kali mereka nggak tahu ngebedain mana yang asli, mana yang palsu. Kayak di video-video aja gitu ya. Kayak kata-kata, misalnya nih kayak ASN, ada kenaikan gaji untuk pensiun gitu kan. Padahal itu mulut sama gerakan kata-katanya itu beda kan. Tapi kalau orang tua ngelihatnya, ini benar nggak sih? Ini hoax apa benar nggak sih? Menurut kalian gimana nih?
3: Ya kak, jika boleh masuk kak. Jadi tadi udah disampaikan kalau kita ada produk Awas, itu game cards. Sebenarnya kita ambil itu dari, kita adaptasikan dari permainan Uno. Jadi itu sangat relevan dengan gimana anak muda bermain pada hari-hari biasanya gitu kan kak. Nah selain itu kak, terkait dengan apa yang kakak sampaikan tadi, kita juga ngeluarin produk itu web app. Nah jadi teman-teman Pro 2 juga bisa akses di media sosial dan juga di internet terkait dengan scanner ya, dari kita, dari Sadar Digital. Nah itu free untuk teman-teman semuanya untuk nyoba di sana. Itu baik dari kaula muda, orang tua, itu bisa mengakses dan bisa ngecek langsung nih apakah mereka itu terkena scam atau tidak gitu. Jadi apa dari foto, video ataupun teks itu bisa dicek di sana seperti itu kak.
0: Oke, dan tentunya kalau untuk data pribadi itu sangat apa ya, sangat dikhawatirkan banget ya di era digital seperti saat ini nih Teman Pro 2 ya. Nah Teman Pro 2, menarik banget nih obrolan kita di pagi hari ini terkait AI ini karena relate banget sama kehidupan anak muda sekarang ya Teman Pro 2 ya. Tapi nanti kita bakal balik lagi dengan bincang-bincang seru dengan kakak-kakak keren bintang tamu kita di pagi hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Ya teman Pro 2, udah balik lagi ya setelah tadi dengerin janji dari Lila featuring Gia Indrawari ya teman Pro 2 ya. Kita udah balik lagi nih sama narasumber kita di pagi hari ini dari US Government Funded Alumni nih. Ada Kak Ozi, Kak Fadli, Kak Agus dan juga Kak Nurul nih. Tapi kan tadi kakak-kakak bilang nih, kalau kalian nih tim dari Sumatera ya, dan itu diikuti oleh pesertanya seluruh Indonesia ya. Tapi aku mau tahu sih, sama-sama Sumatera nih, kenapa Sumatera yang menang ya?
1: Iya, pertanyaan juga ya buat kita.
0: Sepintar itu kan Sumatera gitu ya. Boleh.
1: Nanti dari ini Kak Ula, dari Kak Agus dari alumni Amerika Serikat Network yang akan cerita kenapa mereka milih kami nih gitu.
0: Oke, ada kelebihan apa sih sebenarnya kan? Gitu ya.
2: Jadi Taman Pro 2, jadi alumni ASNERKU tadi seperti saya spill sebelumnya, itu merupakan proyek nasional yang didanai oleh pemerintah Amerika Serikat melalui Kementerian Luar Negerinya untuk program diplomasi gitu ya. Jadi sebelum mereka melaksanakan proyek di masing-masing regional, teman-teman ini mengikuti seleksi nih Kak. Itu ada sekitar 500 aplikan yang masuk, ada 500 alumni yang mendaftar untuk program ini. Kemudian kita seleksi ada 30 alumni sebagai peserta dan 5 sebagai fasilitator gitu. Okay. Jadi sebelum mereka mengikuti summit di Jakarta bulan April lalu, mereka ini ikut workshop secara online selama 5 minggu melalui virtual Zoom. Kemudian setelah ikut workshop tersebut, mereka kita kasih challenge nih dalam rangka untuk memperingati 250 tahun Amerika Serikat. Itu bernama 250 Challenge. Itu di mana mereka mengimplementasikan proyek regional dengan melibatkan alumni sebanyak mungkin gitu. Jadi gak cuma mereka yang 30 terpilih, tapi mereka juga bisa mengajak alumni lain untuk terlibat juga. Kemudian setelah itu mereka kita undang untuk summit di Jakarta selama 5 hari kemarin. Dan juga ada program alumni nanti itu melibatkan sekitar 400 alumni di Jakarta. Dan setelah itu mereka kompetisi lagi nih selama summit itu untuk project pitching. Di mana Solmantra ini mempresentasikan project sadar digitalnya gitu, yang fokus ke digital literasi dan juga security gitu. Kenapa mereka bisa menang?
0: Aduh.
2: Jadi ada beberapa kriteria yang untuk 250 Challenge itu proyek pertama mereka yang di Medan kemarin. Itu karena sendiri US government itu punya concern tahun lalu itu di bidang security dan juga entrepreneurship Kak. Jadi memang teman-teman di 5 pulau ini beda-beda tuh proyeknya, ada yang tentang entrepreneurship, ada tentang security dan lain sebagainya. Dan yang benar-benar masuk kriteria untuk checklist kita, khususnya ada satu kriteria dari embassy sendiri itu yang gak bisa saya spill ya. Jadi ada salah satu kriteria itu yang membuat mereka ini menang gitu, untuk menjadi pemenang dari 250 challenge tersebut.
0: Okay.
2: Kemudian pada saat pitching itu, karena pitching itu kan ada dari judges-nya itu dari Indonesia, satu dari Amerika gitu. Jadi memang kita alumni yang penyelenggara itu tidak menjadi judge atau jurinya, mereka kita menggunakan pihak luar supaya lebih netral gitu.
0: Okay.
2: Makanya ada beberapa kriteria yang sudah diceklist sama juri-juri tersebut, dan akhirnya Solmantra ini menang juga. Terus kemarin tuh kita juga ada apa namanya kayak ada pameran gitu Kak, di At America Jakarta. Gimana teman-teman ini mengundang publik untuk datang terus mendengarkan proyek mereka, nanti publik tersebut kasih food juga nih Kak. Jadi gak cuma dari juri, gak cuma dari panitia, tapi ada dari publik juga yang ngasih food untuk teman-teman yang memiliki proyek tersebut gitu. Jadi makanya salah satunya itu Solmantra ini mendapatkan food yang tinggi gitu, untuk sehingga jadi pelah pemenang untuk kegiatan
0: sadar digital. Tepuk tangan dulu dong, gitu. Luar biasa nih. Jadi gak bisa jalur ordal ya.
1: Walaupun sama-sama
0: Sumatera gitu ya teman Pro 2 ya. Tapi aku mau tahu nih, setelah ini apa sih rencana kalian nih? Apakah selesai sampai di sini timnya nih mungkin bakal jarang ketemu, atau mungkin punya rencana lainnya nih untuk kedepannya nih?
1: Pasti masih banyak Kak rencana.
0: Apa kalo tuh hari, boleh di spill dong.
1: Jadi hari ini Kak kita masih ada program lagi sebenarnya Kak. Jadi dari satu bulan ini sebenarnya kita ada beberapa rundown acara atau program. Jadi hari ini sebenarnya habis dari RRI, nanti kita mau kita ada MOU-an edukasi ke SMP 2, ke sekolah-sekolah lagi, roadshow kita nyebutnya Kak. Itu kegiatan yang hari ini. Kemudian besok juga akan ada roadshow ke SMP Adiaksa Jambi, itu terkait dengan edukasi terkait dengan keamanan digital dan AI juga. Kemudian di tanggal 23 itu akan ada workshop kak. Jadi kami akan ngasih edukasi ke sekolah, ke ini kak, kerjasama dari sama Bupati Tanjung Jabung Barat, khususnya Bunda Paut Kabupaten Tanjung Jabung Barat, akan memberikan workshop atau edukasi pelatihan kepada 150 lebih guru PAUD sekabupaten Tanjung Jabung Barat terkait dengan keamanan digital, kemudian juga terkait dengan penggunaan AI dalam pembelajaran. Itu sih nanti yang kita akan dalam satu bulan ini akan sedikit bangun paginya harus banyak gitu kak.
0: Ya lebih produktif ya.
1: Ada jam tidurnya akan berkurang kak Agus. Jadi itu sih yang akan aktivitas kita satu bulan ini. Rencananya kita nggak berhenti sampai sini. Sumatera akan terus dikembangkan kak. Jadi platform yang besar gitu kak. Kita ada rencana sama teman-teman nanti akan setelah ini akan ada pengembangan lagi dan nggak akan berhenti karena ya kak, edukasi kan itu nggak bisa berhenti gitu kan kak.
0: Iya, apalagi karena tentang scam sama AI ini ya. Ini penting banget teman Pro 2 untuk kita ketahui biar teman-teman Pro 2 juga buat anak muda juga tidak menyalahgunakannya ya.
1: Setuju banget kak.
0: Oke, tapi sekarang ini kan banyak juga nih yang khawatir kak di tengah lapangan pekerjaan ibaratnya pengangguran yang semakin banyak nih. Ini udah ada AI, banyak nih yang khawatir AI ini bakal menggantikan pekerjaan manusia. Kira-kira menurut kalian kekhawatiran ini itu beralasan atau enggak sih? Karena bahkan untuk buat contohnya aja nih di satu kantor itu ada kan bidang khusus yang emang untuk kontennya, untuk buat flyernya, tapi ini bisa digantikan oleh AI. Ini gimana nih menurut kalian?
3: Iya kak, itu sebenarnya sangat-sangat menarik sih. Dan kebetulan saya sendiri kak itu pernah mengikuti salah satu seminar yang diadain oleh University of Edinburgh, UK. Dan di sana itu dibahas itu gimana nih masa depan manusia di tengah masifnya AI gitu kan. Apakah AI ini akan menggantikan manusia atau enggak gitu. Nah, satu hal mungkin insight-nya yang sangat penting yang bisa mungkin kita kita pegang lah gitu ya sebagai anak muda nih khususnya. Itu mungkin beberapa pekerjaan itu bisa tergantikan, bukan pasti ya, bisa tergantikan oleh AI. Mungkin contohnya saat ini itu untuk kepenulisan atau untuk create sesuatu itu AI udah bisa. Tapi yang gak bisa digantikan itu otentisitas. Nah, itu dari apa yang bisa dikeluarkan oleh manusia yang punya jiwa atau soul, itu gak bisa digantikan oleh AI. Nah, itu yang mungkin bisa kita pegang sebagai anak muda untuk menyongsong masa depan kita gitu kak.
0: Oke, mungkin ada tambahan nih?
4: Ya, mungkin aku mau tambahin sedikit dari Bang Ozi. Yang saya petik saat saya di Colorado kemarin itu ada juga kelas sama seperti yang dibilang oleh Ozi. Dan yang nggak bisa digantikan oleh AI itu sebenarnya part dari humanity-nya. Jadi kayak okay, misalnya bisa nih dia gantikan flyer dan segala macam. Sebenarnya AI itu lebih tepatnya dijadikan tool aja atau kayak penolong untuk hal-hal kecil. Mungkin misalnya untuk kayak saya sebenarnya sebagai dosen untuk membuat lesson plan misalnya itu kan ribet banget kalau mau diketik. Nah, itu mungkin AI bisa sangat-sangat membantu. However, AI itu kan ngambil datanya dari internet. Nah, tapi otak manusia itu kan bisa kreativitasnya bisa kemana-mana lebih daripada apa yang ada di internet. Nah, itu yang authenticity itu tadi yang disebut oleh Ozi itu yang gak bisa tergantikan gitu. Jadi sebenarnya AI itu tepatnya bisa jadikan tool, tapi again we have to be aware kalau yang mana sebenarnya yang true dan harus fact check ya misalnya. Makanya kita tadi ada produk-produk awas untuk anak muda, kartu awas untuk anak muda, terus yang scam detector untuk yang kaum-kaum apa
1: orang tua
4: gitu. Jadi ya kita ada ibaratnya ada produk yang dihasilkan untuk itu juga.
0: Oke.
1: Sama mungkin Kak Ulan, kalau bisa Kak Ulan sekarang kita juga lihat enggak sih Kak kalau di jalan? Udah banyak banget banner-banner tadi banget setuju banget sama Kak Ulan. Sekarang banyak banget banner-banner yang udah pakai AI.
0: Benar.
1: Itu kayak ada rasa gitu enggak sih Kak? Kayak melihat AI banget.
0: Iya, kelihatan ya.
1: Iya kan? Jadi kayak tadi benar-benar kata teman-teman ya, otentisitas sama seni itu kayak ada rasa sih sebenarnya yang enggak bisa kita seinstan itu untuk dirasakan.
0: Iya, benar. Ya,
1: itu jadi quote-nya hari ini kan kayaknya.
0: Nah teman pro 2, kita juga mau tahu nih AI ini rasanya tuh dengan kehidupan sehari-hari sekarang ini bagi anak muda itu gak bisa tinggal ya kak ya. Dalam sehari itu pasti ada yang digunain, apalagi dalam bermedia sosial ya kan, ngedit foto dan lain sebagainya untuk di upload. Tapi kalau menurut kalian nih, sekarang banyak foto dan video hasil AI itu yang tampak nyata ya, apalagi di media sosial yang banyak digunakan anak muda nih. Kira-kira menurut kalian untuk membedakannya nih bagi masyarakat, apalagi ini mempengaruhi tren konten di media sosial juga ya, ada nggak sih tips biar nggak mudah menjadi korban penipuan berbasis AI ini?
1: Pastinya kak, sederhananya kita harus cek dulu dua kali ya kak. Nggak langsung, oh tadi kalau yang pertama kita ngelihat video-video terkait video AI itu sebenarnya kita bisa lihat banget sih kak nyatanya bedanya AI sama video nyata gitu kak, editan asli sama pakai AI. Pasti kayak dari bentuknya tubuhnya, warna kulit, itu kan udah kelihatan banget kan kak, bahwa oh ini asli, ini udah ada AI-nya gitu. Tapi yang paling penting yang kedua itu adalah kita perlu cek sih kak, kita harus perlu konfirmasi dulu video itu apakah benar. Pertama ketika video itu beredar, kita harus cek dulu nih informasi itu apakah benar, nyata. Misalkan kita harus konfirmasi dalam berita yang terpercaya misalkan kak, atau misalkan ada berita terkait dengan kesehatan dalam video itu, kita cek dulu jurnalnya apakah benar berdasarkan penelitian datanya seperti itu. Nah itu yang perlu kita perlu cek yang pertama, kita harus cek kebenaran datanya, nggak langsung percaya. Paling kunci pertama adalah nggak langsung percaya ya, karena itu, di era digital seperti itu.
0: Itu kan bagi kita ya yang sadar apa ya namanya, yang sadar digital yang bisa ngelihat kayak itu. Tapi kalau untuk orang tua kali ya, apalagi untuk AI dari gerakan mulut dengan suara yang dirubah, itu kan mereka gak bisa ngebedain kan. Ternyata mereka bertanya, ini bener gak sih beritanya gitu ya, padahal itu berita hoax dan mereka gak bisa ngebedain antara AI dengan yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Kalau menurut kalian seperti apa sih ini? Karena bahaya banget sih menurut aku AI ini, walaupun di tengah era digital yang semakin canggih ya kakak-kakak ya.
1: Oke, Kak Doro mungkin mau cerita soal scam detector, mungkin itu bisa kita...
0: Bahkan dari link juga kan?
1: Iya kak.
0: Ibaratnya tuh dari link undangan pernikahan yang dikirim ke WA kita. Kita buka tapi rekening kita bisa dibobol.
4: Bener banget itu.
0: Itu gimana sih?
4: Jadi kita udah memikirkan itu sebenarnya saat kita melakukan gerakan digital, secara nanggulanginya itu gimana. Maka terciptalah ini sebenarnya dari Mbak Saris yang tech IT kita. Itu ya, dia specialty-nya di sana.
1: Dari Medan,
4: dia,
1: di Medan
4: ya sekarang. Dia dari Medan. Dia membuat yang scam detector web app. Jadi karena ini web app atau semacam website, semua orang bisa akses secara gratis dan itu bisa dimasukkan video, foto ataupun teks, misalnya bisa di copy paste atau di upload video fotonya dan itu bisa dideteksi. Oh ini ada nih penggunaan AI. Oh okay. It is AI generated gitu. Jadi orang tua bisa melakukan itu. Nah untuk supaya orang tuanya tahu, makanya kita itu starting dari use-nya, mungkin anaknya gitu loh. Kan anaknya itu bisa reach out ke orang tuanya. Nah dari itu, jadi kalau udah anaknya udah sadar, udah tahu bisa, dan cara menanggulanginya itu dengan web app itu bisa disampaikan orang tua, oh bu jangan ini dulu, jangan klik dulu, coba scan ini dulu, pakai ini. Nah itu mungkin bisa di diatasi dari situ. Dan salah satu faktanya itu sebenarnya kalau kita terpancing emosi kita kepada sesuatu, that is actually too good to be true gitu loh. Nah itu harus di fact check karena memang itulah yang dia targetkan untuk memancing kita. Oh tiba-tiba kamu dapat 50 juta nih, tiba-tiba kamu dapat ini nih, coba klik link ini misalnya, itu kan terlalu too good to be true. Nah makanya untuk itu mungkin para orang tua itu bisa kayak send the text kepada anak-anaknya atau ini benar nggak sih, lihat nih ibu punya ini misalnya.
1: Atau dapat SMS kak tengah malam. Ya Kak Ulan ya, banyak ya banget ya orang tua yang dapat SMS tengah malam kan,
0: apalagi di tengah perekonomian yang semakin melemah seperti sekarang kan, dibilang dapat uang 50 juta siapa juga yang nggak mau ya
4: sih. Ekonomi mbak.
0: Faktor ekonomi nih.
1: Jadi nanti mungkin Kak Ulan juga boleh coba aplikasi kita itu untuk scam detector. Jadi kayak SMS kak, misalkan orang tua dapat SMS nih, di screenshot aja terus di upload ke dalam aplikasi itu, terus nanti akan kelihatan sederhananya.
0: Oh langsung kayak gitu ya?
1: Langsung kedeteksi ini adalah penipuan misalkan, berapa persen ini penipuan, terus tadi ada penggunaan AI-nya seperti apa gitu. Itu nanti akan ada informasinya di sana. Jadi orang tua akan langsung bisa konfirmasi. Misalkan tadi kayak Kak Ulan udah singgung video, bisa aja kita screenshot juga videonya atau link videonya kita masukkan ke dalam scam detektornya kita. Terus nanti akan juga terlihat bahwa data ini, oh ini berapa persen ini penipuan, ini data palsu dan sebagainya.
0: Oke.
1: Gitu. Nanti boleh Kak Ulan nanti boleh juga coba.
0: Iya, boleh ya, boleh nanti diajarin ya. Bahkan mungkin juga untuk hal sederhana ya, mungkin kalau untuk kita yang udah sadar digital gitu udah tahu. Tapi untuk yang awam kayak mereka sih aktif gitu di media sosial, tapi kayak ngelihat wajah lawan jenis yang diedit dengan AI gitu, yang mudah percaya dari obrolan, tahu-tahu pas ketemu bukan itu loh orangnya gitu ya.
3: Aduh.
0: Itu bahaya juga kan.
4: Catfishing
0: gitu
4: ya,
0: Pak. Iya, benar. Itu edit-editan tuh itu bahaya banget ya Teman Pro 2 ya. Dan mungkin ada tips juga nih dari kakak-kakak ini untuk Teman Pro 2 deh, khususnya teman terbaik Pro 2, agar tidak hanya menjadi pengguna AI aja tetapi juga menjadi generasi yang mampu mengendalikan teknologi dengan bijak ke depannya nih.
1: Oke.
0: Boleh satu-satu kali.
1: Mungkin kalau aku dari aku dulu sih, kalau aku dari aku dulu terkait dengan AI, AI itu bukan buat kita jadi malas sebenarnya Kak, tapi AI itu buat bantu kita jadi lebih produktif. Bayangkan Kak Ulan sekarang hari ini di Pro 2 sebagai penyiar, tapi Kak Ulan bisa sebenarnya sambil break nanti Kak Ulan bisa ngerjain nih, nulis mungkin layout caption, minta bantuannya AI, bantu paraphrase atau ngerangkai kata kalimat untuk caption aku seperti apa yang bagus gitu.
0: Iya benar.
1: Kemudian mungkin Kak Ulan ada mau buat konten, kan bantu untuk skripnya terjemahin ke dalam bahasa asing misalkan, walaupun Kak Ulan lagi disibuk, tapi Kak Ulan bisa dalam satu hari gitu, anak-anak muda kita bisa kerja apapun banyak hal, nggak terbatas, nggak buat kita jadi malas, tapi bisa buat kita produktif, ngebantu kita. Bukan berarti tadi Kak kayak kita nyalin atau ngambil jawaban langsung dari AI, tapi kita perlu cek dan tetap pakai belajarnya, kita cari informasi benar atau enggaknya gitu sih. Kalau dari aku AI itu tipsnya bukan buat kita malas, malah dia akan bantu kita buat jadi produktif, buat kita lebih rajin.
0: Oke, gitu. Dan tentunya gimana nih biar generasi muda Indonesia ini siap bersaing di era AI
1: setuju
0: ini?
1: Setuju banget Kak, Tolan, setuju banget.
0: Oke, dan misalnya nih, AI ini semakin pintar setiap tahunnya, menurut kalian apa yang harus terus dikembangkan oleh manusia agar tetap unggul daripada AI?
4: Yang tadi sih Kak, awareness atau sadar. Istilahnya semakin manusia sadar tentang digital, bahwa oh kalau ada sesuatu yang dia tuh terpancing nih emosinya yang too good to be true tadi, itu I think itu bisa di kita curigai gitu. Jadi atau ada sense of awareness-nya, ada sadar nih, oh ini nih kemungkinan adalah penipuan. Jadi sebenarnya harus dikembangkan itu kesadaran atau awareness dari manusianya itu sendiri. AI bisa jadikan tool, tapi manusia itu masih harus mindsetnya itu masih harus kritikal gitu. Jadi supaya tidak terpancing dengan ya perkembangan AI yang di arah negatif kayak gitu. Tapi ya kayak gitu ya. Jadi harus awarenessnya sebenarnya harus ditingkatkan untuk manusianya.
0: Oke, jadi jangan menjadi generasi muda yang nerima aja gitu ya.
4: Betul Pak.
0: Tapi dicari nih, cari tahu dulu kebenarannya seperti apa ya enggak sih. Nah, informasi 8:56 Teman Pro 2 sebentar lagi hampir pukul 9 nih. Aduh enggak keras saya kalau ngobrolin ini ya, nggak cukup waktu 1 jam. Mungkin ada nih pesan-pesan dari teman-teman untuk Teman Pro 2 yang mungkin ingin disampaikan, atau mungkin ada sesuatu juga yang ingin disampaikan, boleh nih.
3: Mungkin aku dulu
0: Kak. Boleh dari Aziz.
3: Untuk teman-teman Pro 2 di era AI ini, selain kita juga harus cerdas di dalam bermedia sosial, dalam menggunakan AI, menurut aku pribadi dan mungkin juga mewakili teman-teman semuanya di sini, itu anak-anak muda sekarang itu harus proaktif menurut aku Kak. Jadi nggak hanya menggunakan, nggak hanya sebagai pengguna, tapi juga mereka juga harus co-create gitu. Jadi kan sekarang itu kalau di luar negeri itu udah ada tren, jadi bisnis-bisnis itu udah memanfaatkan AI, bahkan sampai di tingkat otomasi. Nah jadi sekarang itu ada namanya N8N. Di sana itu kita bisa nge-combine AI. Jadi ada, kalau mungkin yang banyak beredar di masyarakat itu ada Claude, ChatGPT dan lain-lain gitu kan. Nah itu bisa di-combine di sana dan bisa ngemudahin bagaimana siklus perusahaan itu berjalan. Okay. Nah, itu menurutku sangat menarik. Mm-hmm. Dan anak-anak muda, khususnya yang udah terpapar nih dengan AI, itu menurutku harus belajar. Mm-hmm. Nah, apalagi untuk masa depan ya. Jadi kayak perusahaan-perusahaan, baik itu lokal pun nasional, itu pasti akan menggunakan itu semua. Jadi anak muda harus belajar. Jadi anak muda Jambi, teman-teman RRI Pro 2, itu harus belajar AI dan harus proaktif untuk belajar.
0: Ikuti gitu perkembangannya ya? Nah. Oke, selanjutnya mungkin ada tambahan lagi.
2: Oke, tadi mungkin bahas-bahas tentang AI dan lain sebagainya. Aku sedikit ini aja sih ngajak teman-teman Pro 2, mungkin di sini yang punya minat untuk ke Amerika Serikat dan sebagainya, itu teman-teman boleh apa follow Instagram kita juga, dan kayak US Mission to Indonesia, ada US Mission Jakarta, ada US Consulate Medan, dan juga US Consulate Surabaya. Itu nanti akan banyak sekali peluang-peluang untuk teman-teman Pro 2 itu berkesempatan untuk ke Amerika Serikat gitu, dengan beasiswa gitu. Jadi teman-teman bisa belajar berbagai macam hal, termasuk salah satunya tadi tentang digital literacy, AI dan sebagainya. Dan harapan kami juga teman-teman Pro 2 di khususnya di Provinsi Jambi ini bisa lebih banyak lagi menjadi peserta maupun alumni dari program-program beasiswa Amerika Serikat gitu.
0: Oke, ada tambah lagi enggak nih?
1: Setuju banget sih ya. Setuju. Jadi kalau aku dari terakhir, kalau dari sebagai anak Jambi kak, pertama yang paling di untuk orang tua sebenarnya kak, kalau aku saran, karena nanti kita akan juga sasarannya juga ngebantu gimana orang tua itu gak cuman mereka ngelepas aja nih anak mereka terhadap digital kak, tapi mereka juga mengamati, gak langsung percaya bahwa oh semua itu terjadi atau akan diproses, akan dibantu oleh guru di sekolah. Tapi yang paling utama adalah dalam era digital ini, kalau aku sebagai orang yang berfokusnya di bidang pendidikan kak, ngelihat gimana perannya guru itu, kelelahannya ngadapi anak-anak kita yang sekarang, Gen Z sekarang itu. Bener. Gimana dengan pola pikir mereka yang kritis, yang bijak, maksudnya mereka udah pintar sekali dengan digital, penggunaan smartphone
0: yang gak terbatas. Di logika kita itu belum umur mereka gitu. Bener, ya
1: kak. Nah itu saran pesanku untuk orang tua, semoga di orang tua di Jambi itu udah lebih merhatiin anak-anaknya, gimana nih anak-anak nggak cuma dilepas aja pakai HP, tapi ada batasannya, ada bijaknya. Kayak misalkan kami udah pernah belajar di Amerika Serikat, gimana orang tua di sana itu ada kesepakatan kapan mereka pakai HP, kapan-kapan mereka berkumpul dengan keluarga. Okay. Kak Ulan mungkin dulu ngerasa nggak, wah kita sekarang ini udah jarang banget makan ngumpul bareng ibu ayah atau keluarga dalam satu meja makan.
0: Bahkan kalaupun ngumpul sibuk sama handphonenya masing-masing kan.
1: Semua udah mesannya di HP aja kan kak. Ibu bener. Di kamar, ayah di kamar, anak di kamar, dan ruang tamu, ruang makan itu kosong gitu kak kalau malam. Jadi pesannya pakai pesan makanan online. Bener. Itu yang sebenarnya waktu berkumpul edukasi itu terjadi di meja makan. Jadi pesanku semoga orang tua di Indonesia, khususnya di Jambi, itu bisa lebih perhatian kepada anak terkait dengan penggunaan digital. Karena bahaya juga kalau misalkan kita tadi kebahayanya digital AI itu, kalau dibiari tanpa pengawasan orang tua juga akan bahaya, akan jadi bumerang untuk anak-anak di Indonesia, khususnya di Jambi. Seperti itu sih.
0: Oke, benar. Ya, aduh, keren banget ya teman Pro 2 pembahasan kita di pagi hari ini.
1: Agak berat ya, Kak?
0: Agak berat. Enggak sih, karena relate banget sama kehidupan anak muda sekarang kan. Siapa sih sekarang yang enggak gunain AI? Bahkan anak SD aja udah tahu kan gunain AI.
1: Setuju banget.
0: Mereka udah bisa cari nih dari HP mereka, ya enggak sih? Ya, teman Pro 2 tentunya untuk perbincangan kita di pagi hari ini, kita bisa tahu nih bahwasanya kita bisa belajar bahwa AI ini bukanlah sesuatu yang harus kita takuti ya kakak-kakak ya, melainkan teknologi yang perlu dipahami dan dimanfaatkan dengan penuh tanggung jawab. Jadi teman Pro 2, jadilah pengguna AI yang cerdas dalam menyaring informasi, aman dalam menjaga data pribadi, dan bijak dalam menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Ingat, yang positif ya teman Pro 2 ya, dan juga bermanfaat. Karena pada akhirnya nih, secanggih-canggih apapun teknologi yang berkembang, tentunya nilai-nilai seperti kreativitas, empati, integritas, dan kemampuan berpikir kritis tetap menjadi keunggulan yang dimiliki oleh manusia. Nah, terima kasih buat narasumber kita di pagi hari ini. Ada Kak Agus, Kak Nurul, Kak Ozi, Kak Fadli, dan tentunya telah berbagi ilmu dan wawasan mereka

0: Kak, maaf suara lato-latonya mengganggu.
1: Emangnya kenapa sih? Ini nih seru tahu.
0: Sekarang kan sedang di sekolah dan jam pelajaran. Seharusnya tahu tempat dan waktu, Kak, agar tidak mengganggu orang lain.
1: Oh gitu. Makasih ya sudah mengingatkan. Oh, maaf ya.
2: Nah, teman-teman, sudah saatnya kita para pelajar punya kesadaran untuk lebih bijaksana saat memainkannya.

0: Kopi kan? Oh, satu.
1: Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Berisik!
2: Orang saya yang galau, kesitu yang curhat.
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki.
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan.
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan. Mendung. Pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar. Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, ya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya.
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini sekali berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya.
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Ganti, Kang.
0: Ya, jangan galau-galau.
3: Sudah siap, Bang?
4: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
5: Biasa, alat setrum ikan.
4: Hey. Pakai setrum, Bang?
5: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
4: Nah, makanya, Bang. Pakai sentrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Tahukah kamu perintah pertama Presiden Soekarno saat dipilih sebagai Presiden pertama Republik Indonesia? Perintah pertama Presiden Soekarno bukanlah membentuk sebuah kabinet atau menandatangani sebuah dekrit, melainkan memanggil tukang sate. Itu dilakukannya dalam perjalanan pulang setelah terpilih secara aklamasi sebagai Presiden. Kebetulan di jalan bertemu seorang tukang sate bertelanjang dada dan nyekar alias tidak memakai alas kaki. Dan Presiden Soekarno pun memerintahkan sate ayam 50 tusuk. Disantapnya sate dengan lahap dekat sebuah selokan yang kotor. Dan itulah perintah pertama pada rakyatnya sekaligus pesta pertama atau dengan katanya sebagai pemimpin dari 70 juta jiwa lebih rakyat dari sebuah negara besar yang baru berusia satu hari.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

Ya teman Pro 2, udah bareng Wulan lagi yang nemenin kamu tentunya sampai dengan formasi pukul 10 nanti nih. Nah sebelum itu, siapa yang tadi malam udah nobar dan gimana nih? Apakah tim favorit kamu, tim andalan kamu udah menang atau enggak nih teman Pro 2 ya? Tentunya selama bertahun-tahun ya, gelaran Piala Dunia itu selalu menarik perhatian miliaran orang ya teman Pro 2 ya. Termasuk juga jutaan pemuda Indonesia. Tapi bukan pemuda aja sih, enggak cowok, enggak cewek tuh sama aja antusiasnya ya enggak sih teman Pro 2. Tentunya semua bukti bahwa sepak bola telah menarik perhatian kaum muda termasuk dukungan rendah terhadap tim favorit. Nah, analisis taktik di media sosial dan kebiasaan menonton bersama itu tentunya nih udah dilakuin oleh para Gen Z ya teman Pro 2 ya, tapi gelombang kegembiraan ini sekarang berubah menjadi lingkaran psikologis nih teman Pro 2. Mau tahu enggak kenapa jadi sangat berbahaya nih? Karena di tengah hiruk pikuk euforia bola dunia ini, judi bola itu malah menarik anak muda melalui ilusi nih, di mana analisis olahraga dan juga hobi. Nah, berbeda dengan mesin slot yang mungkin terkesan mengandalkan keberuntungan ya, para pemuda itu percaya bahwa taruhan bisa dimenangkan karena mereka memahami taktik sepak bola dan tentunya gimana pemain bintangnya bisa bermain. Nah, dalam survei perilaku digitalnya di tahun 2026 ya teman Pro 2 ya, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia itu bahkan menemukan bahwa konten judi online menjadi jenis paparan negatif tertinggi di media sosial. Tentunya teman Pro 2, ini terjadi melalui iklan terselubung yang muncul di situs web live streaming pertandingan ilegal ya enggak sih. Dan tentunya ini miris banget ya teman Pro 2 ya, di tengah euforia Piala Dunia ini. Jadi jangan sampai nih euforia Piala Dunia ini berujung menjadi judi online ya enggak sih teman Pro 2. Karena ketika jutaan pemuda mulai terbiasa mempertaruhkan uang jajannya sampai dana pendidikan mereka di setiap peluit babak pertama dibunyikan, sebuah pertanyaan besar muncul dong ke permukaan mengenai kesiapan mereka menyongsong visi Indonesia Emas 2045 nih. Ya teman Pro 2, jadi ketika pemuda bermain judi bola itu bukan hanya masalah menang atau kalah ya, jadi itu adalah ancaman besar terhadap nasionalisme dan prinsip-prinsip dasar Pancasila. Karena dari perspektif sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, judi bola secara nyata mengikis moralitas individu dengan menanamkan mentalitas instan yang malas, terus juga meremehkan proses dan bergantung pada jalan haram. Di mana pelanggaran sila keduanya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab menyebabkan kerusakan pilar moral ini, dan akhirnya anak muda yang kecanduan taruhan bola menjadi depresi karena kegagalan atau mungkin kehilangan moral dan akal sehatnya teman Pro 2. Jadi mereka terjebak dalam lingkaran setan dan tindakan tidak terpuji ya, mulai dari menipu orang tua, berbohong pada teman, sampai dengan terjerat pinjaman online ilegal demi terus mengisi saldo deposit akun taruhan mereka. Nah, ketika candu digital ini menghancurkan martabat manusia seorang pemuda, tentunya mereka kehilangan kemampuan untuk menjadi agen perubahan yang beradab bagi bangsanya. Nah, kira-kira apakah ini melemahnya semangat nasionalisme asli teman Pro 2? Nanti Ulan bakal balik lagi. Tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Sebaiknya kamu tahu. Durasi mandi yang baik yaitu tidak lebih dari 5-10 menit agar kulit terasa sehat dan terhindar dari bakteri serta virus. Ternyata, rutin mandi setiap hari dapat mengurangi rasa pesimis dan meningkatkan kebahagiaan. Itulah sebabnya kamu selalu merasa segar setelah mandi. Untuk membuat kulit lebih bersih dan cerah, durasi mandi juga harus diperhatikan. Melansir dari laman Hello Sehat, durasi mandi yang baik sebenarnya tidak lebih dari 5-10 menit. Jika lebih dari itu, kemungkinan besar akan ada efek buruk terhadap kesehatan kulit kamu. Usahakan untuk tidak mandi terlalu lama agar kulit tetap sehat dan jauh dari bakteri serta virus.

0: Dam, kamu dulu pernah bilang kalau ngeliat bintang itu seakan-akan kayak ngeliat masa lalu.
1: Iya. Kenapa?
0: Berarti kita sekarang lagi ngeliat ke masa lalu kita. Ibu Syah.

Ya, teman Pro 2, pada akhirnya perjuangan melawan perjudian saat Piala Dunia sedang berlangsung adalah perjuangan untuk mempertahankan integritas mental bangsa, ya teman Pro 2 ya. Jadi kita nggak boleh membiarkan euforia sepak bola internasional ini menjadi kuda Trojan yang membawa kerusakan moral di negara kita sendiri. Nah, menghadapi ancaman ini, pemerintah tidak bisa hanya memblokir situs web secara reaktif. Di tingkat hulu pun ada kebutuhan untuk tindakan tegas ya, seperti menghentikan sumber dana yang masuk ke bandar judinya nih, juga melarang iklan judi di situs streaming bola, dan mendorong literasi digital berbasis Pancasila di institusi pendidikan. Tentunya teman Pro 2, masa depan Indonesia Emas 2045 akan diciptakan oleh pemuda-pemuda yang tangguh dan siap bekerja keras untuk membangun bangsa. Ingatlah, generasi yang gemetar menunggu hasil taruhan di akhir pertandingan itu tidak akan dapat memprediksi masa depan ini. Ya teman Pro 2, ini juga mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini, karena setelah ini bakal dilanjutkan lagi dengan Santai Siang dengan host selanjutnya. Untuk itu Ulan mau pamit undur diri. Apabila ada salah kata, Ulan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi

0: Baru juga jam 9 udah nguap-nguap nih.
1: Aku gak bisa tidur nih tiap malam.
0: Makanya kurangi waktu di kasur untuk sembuh dari insomnia.
1: Hah? Maksudnya gimana nih?
0: Nah, jadi gini, salah satu terapi untuk mengatasi insomnia adalah dengan mengurangi waktu di kasur. Karena pada dasarnya penderita insomnia itu cenderung menghabiskan lebih banyak waktu di kasur agar bisa tidur lebih lama.
1: Pantesan, semakin mencoba untuk tidur, justru semakin susah tidur.
0: Agar tidurmu lebih berkualitas, jika sudah benar-benar lelah dan mengantuk, baru berbaring di kasur.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan risiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini akan

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: RRI.co.id

0: Sudah siap, Bang.
1: Sudahlah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Hey. Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh.

90,9 MHz mentor baik kamu teman Pro 2 FM. Nah, teman Pro 2 masih di santai siang, satu informasi buat kita semuanya nih. Kementerian Perdagangan Kemendag melalui Ditjen PKTN terus memberikan layanan untuk menjamin perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen nih teman Pro 2. Sepanjang Januari hingga Juni 2026, Ditjen PKTN tuh nerima 1911 layanan konsumen. Dan Direktur Jenderal PKTN Mendag Moga Simatupang, dia bilang nih teman Pro 2, layanan tuh terdiri dari 1568 pengaduan konsumen dan 161 pertanyaan dan 182 informasi. Menurutnya ya, sebanyak 89% pengaduan tuh berhasil diselesaikan dengan nilai transaksi konsumen tercatat sebesar 18.596.548.758 rupiah. Ditjen PKTN itu mencatat ada 1.911 layanan konsumen pada September 2026 dan jumlah tersebut itu meliputi 1.568 layanan pengaduan konsumen. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang Kemendag terima 1.911 layanan konsumen semester 1 2026 bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Keberadaan tisu basah memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace non-woven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, teman Pro 2 FM, saat informasi lagi buat kita semuanya di santai siang ini ya. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf itu memastikan Kementerian Sosial Kemensos menindaklanjuti seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola keuangan. Komitmen tersebut itu disampaikan dalam rapat kerja Komisi DPR RI yang membahas laporan keuangan pemerintah pusat LKPP Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN tahun anggaran 2025. Mensos yang akrab disapa Gus Ipul tuh bilang ya, setiap rekomendasi maupun temuan BPK, temuan BPK tuh langsung ditindaklanjuti melalui rencana aksi. Langkah tersebut tuh dilakukan agar pengelolaan anggaran ke Mensos itu semakin akuntabel. Nah, informasi selengkapnya teman Pro 2 tentang Mensos pastikan tindak lanjut temuan BPK bisa kamu baca di laman rri.co.id.
1: Love is a

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuknya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketubuh.

lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini.

0: da'watit tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Ya teman pro 2FM, kaum muslimin muslimah, kaum muslimin muslimah di mana saja berada, kami segenap pimpinan karyawan karyawati RRI Jambi dari studio pro 2FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Nah, teman pro 2 jangan kemana-mana, kita akan ikuti jazz musik ya hingga ke jam 13 waktu Indonesia Barat. Kita akan ikuti ya dan nanti kita bakal kembali lagi di jam 13 waktu Indonesia Barat.

kata bijak Bung Karno, "Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
1: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak, ini loh. Aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

dunia otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecuk. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu kali ini

Ya, Teman Pro 2 apa masih di santai siang nih Teman Pro 2 di siang hari yang cerah ini ya. Waduh, Teman Pro 2 di depan kantor RRI Jambi. Ini udah banyak banget tenda-tenda dan kursi-kursi ya. Waduh, aku gak sabar nih Teman Pro 2 untuk menuju final. Tadi malam ya, itu ada nanti malam, terus sampai malam Ahad nanti, atau malam Minggu ya. Itu puncaknya tuh Teman Pro 2. Nah, kita masih di sepak bola ya Teman Pro 2. Lionel Messi lagi-lagi menjadi kunci di balik kemenangan Argentina di Piala Dunia 2026. Messi itu menyumbang 2 assist pada laga semifinal kontra Inggris di Stadion Atlantas. Pada Kamis ya, 16 Juli dini hari. Nah, awalnya Inggris tuh unggul 1-0 lewat gol Anthony Gordon pada menit ke-55. Namun nih Teman Pro 2, menuju penghujung pertandingan mereka tuh mampu membalikkan keadaan. Dan Argentina tuh akhirnya memastikan tiket final usai menumbangkan Inggris dengan skor akhir 2-1. Dan ini tuh jadi ketujuh kalinya pasukan Albacete berhasil lolos ke final sejak edisi Piala Dunia sebelumnya ya Teman Pro 2. Nah, informasi selengkapnya bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah
1: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban dari kasus
2: ini dengan memanggil sejumlah pihak.
3: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah. Si
1: bullying bukan sebagai penyeimbang.
4: Bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

Tama Pro 2 APAM, satu informasi lagi nih buat kita semuanya di santai siang ya, di jam 13.45. Nilai tukar rupiah pada pembukaan perdagangan Kamis 16 Juli 2026 terpantau melemah tipis terhadap dolar Amerika Serikat, mengacu data Bloomberg pada pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi ya. Rupiah itu dibuka turun 0,02% menjadi 18.071 rupiah per dolar ya. Dan sehari sebelumnya rupiah itu juga naik 0,13% ke porsi 18.068 rupiah per dolar. Nah, saat penutupan perdagangan Bank Indonesia BI itu mengakui meski fundamental kuat, ada faktor lain nih yang menyebabkan rupiah itu sulit menguat dengan cepat. Informasi selengkapnya tentang rupiah dibuka melemah tipis, masih sulit turun di bawah 18.000 per dolar, bisa kamu baca di laman rri.co.id.

0: sosok ibu kota negara Perancis. 5 kolom menurun. Apaan ya?
1: Masa gak tahu sih?
0: Paris. P-A-R-I-S.
1: Paris.
0: Paris. Oh, yang ada patung Liberty-nya bukan?
1: Astaga, patung Liberty itu Amerika.
0: Mana sih? Masa Amerika sih? Nah,
1: iyalah.
0: Sekarang selain patung Liberty sama Menara Pisa, apalagi yang terkenal di Amerika, sob?
1: Astaga. Lagi-lagi, Menara Pisa lo bilang. Waduh, makanya sering baca buku dong, biar melek wawasan.
2: Membaca buku sangat bermanfaat, karena

Harga emas antam di logam mulia itu tercatat turun sebesar 2.000 per gram pada perdagangan Kamis ya, 16 Juli 2026. Hal ini terjadi setelah harga emas antam sempat menguat pada perdagangan sehari sebelumnya ya. Melansir laman logam mulia, harga emas antam ukuran 1 gram aja nih itu tercatat berada di kisaran 2.633.000. Sedangkan harga buyback emas antam itu dipatok 2.380.000 per gramnya. Nah, logam mulia itu menyediakan emas antam dalam berbagai bagian ya, teman Pro 2. Dan informasi selengkapnya tentang harga emas antam turun tipis per gram pada perdagangan hari ini bisa kamu baca di laman rri.co.id.

Mengantuk memang merupakan hal yang wajar pada manusia. Tidak terkecuali saat berkendara. Microsleep biasanya dialami pengendara yang kurang tidur atau kelelahan. Selain itu, microsleep juga rawan terjadi di jalan raya tanpa hambatan atau tol yang lengang. Untuk mencegah microsleep saat berkendara, ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Yang pertama, tepikan kendaraan secara berkala sebelum merasa mengantuk. Gunakan kesempatan ini untuk menggerakkan badan atau melakukan perenggangan. Kedua, istirahat secara berkala ketika kamu harus berkendara jarak jauh. Pejamkan mata atau upayakan tidur singkat selama 20 menit sampai 30 menit. Ketiga, jika punya kecenderungan microsleep, upayakan jangan berkendara sendirian. Ajak orang lain agar ada teman bicara di sepanjang jalan. Percakapan dapat membangun sel otak, mempercepat pernapasan, dan memompa oksigen ekstra ke aliran darah, sehingga pengendara tidak gampang mengantuk. Keempat, 30 menit sebelum berkendara, minum asupan berkafein seperti kopi atau teh. Dan terakhir, apabila ada rencana berkendara jauh, pastikan pengendara tidur berkualitas minimal 7 jam. Dan pastikan juga kondisi tubuh kamu cukup fit saat berkendara, karena keselamatan adalah nomor 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital

Ya, Tepung Pro 2 apa masih bersama kami di Santai Siang nih, Tepung Pro 2. Tepung Pro 2 ini ya di halaman kantor RRI Jambi udah pada rame nih ya. Ini pada rame mempersiapkan kayaknya ya untuk UMKM nanti malam. Ada banyak kopi juga nih kayaknya, kalau misalnya ngopi sambil nonton Piala Dunia asik ya, Tepung Pro 2 ya. Nah, Tepung Pro 2, ngomong-ngomong tentang ngopi nih, pernah gak kamu dengar tentang Black Coffee Theory? Teori. Kalau udah, dan kalau belum ya, coba perhatikan skenario yang bakal aku ceritain kali ini. Bayangin ya, bayangin aja gitu. Kamu pergi ke kedai kopi, tapi ya, itu gak yakin apa yang ingin kamu pesan. Menu yang penuh dengan sirup mewah dan berbagai pilihan susu itu membuat kamu kewalahan gitu. Semuanya tuh kayak tampak enak banget. Sampai-sampai ya, kamu tuh bingung mau pesan apa. Yang jelas, kamu tahu kamu gak ingin kopi hitam. Lalu, ya, tibalah giliran kamu untuk memesan ya. Dan barista tuh bilang, apa yang ingin kamu pesan gitu. Dan kamu itu beritahu, bilang sama dia ya, bahwa kamu tuh gak yakin. Ya, tapi kamu gak ingin kopi hitam. Bahkan kamu terus ngulanginnya. Saya akan minum apa aja asal bukan kopi hitam. Barista itu sibuk. Antrian panjang orang nunggu minuman mereka dan barista itu harus menanganin banyak hal. Dia pergi untuk membuat minumanmu dan satu-satunya hal yang dia ingat tentang interaksi dengan kamu itu adalah kamu berulang kali bilang kopi hitam. Dia pun memanggil nama kamu gitu ya untuk memberikan memberitahu bahwa minuman kamu tuh udah siap. Dan ya, yeah, dia nyerahkan secangkir kopi hitam panas yang ngepul gitu ya. Dan skenario tentang kopi hitam di atas cukup rame ya yang dibicarain di media sosial saat ini, Teman Pro 2. Lewat Instagram maupun TikTok nih. Lantas apa makna dibaliknya ini, Teman Pro 2? Kita harus tahu dulu nih ya konsep psikologis dibalik teori kopi hitam. Skenario dari teori kopi hitam itu dianggap relevan dengan cara kebanyakan manusia ketika ngadapin masalah dan tujuan. Ketika nih seseorang terus-menerus membicarakan hal-hal yang gak ingin dialami, kopi hitam itulah nih yang akhirnya membanjiri pikiran jadi kenyataan. Dan dalam skenario tersebut ya, pembicaraan tuh terus-menerus tentang kopi hitam dan jadi satu-satunya hal yang diingat oleh barista. Nah, kalau seorang selalu memikirkan hambatan, kecemasan, dan stres dalam hidupnya, hal ini tuh justru akan menguasain pikirannya dan nggak menyisakan ruang nih untuk tujuan sebenarnya yang pengen dia capai. Dan menurut teori ini lagi ya, kalau misalnya kamu menginginkan sesuatu dalam hidup, maka kamu tuh perlu memintanya secara spesifik, spesifik banget gitu ya. Bahkan apa ya, bahkan kalau misalnya kamu pengen mobil, kamu harus nyebutin merek gitu, versi apa, tipe apa gitu. Kalau misalnya kamu gak nginginkan sesuatu, jangan memintanya, jangan membahasnya sama sekali. Seperti yang disaranin oleh teori ini nih. Nah, itu tuh ya, kalau misalnya kamu cari latte, katanya aja nih kamu ingin latte, gak perlu nyebutin kopi hitam. Kalau misalnya kamu mencari kedamaian, jangan terus ngatain atau bilang pada diri sendiri bahwa kamu tuh gak nginginkan stres. Fokus pada stres hanya akan membuat kamu terus ada di pikiran kamu dan memperkuatnya dalam pengalaman sehari-hari. Dan sebaliknya nih, katakan pada diri sendiri bahwa kamu tuh menginginkan kedamaian. Sama seperti seorang barista di kedai kopi, alam bawah sadar kamu tuh membutuhkan perintah langsung untuk memberi apa yang kamu cari atau untuk membantu kamu wujudin dalam kehidupan nyata. Kalau misalnya nih, kalau misalnya kamu merasa terjebak dalam hidup saat ini atau kamu nyoba menghindari situasi tertentu, coba deh abaikan aja nih apa yang gak kamu inginin. Sebaliknya ya, fokus pada apa sebenarnya yang kamu inginkan. Bisa apa aja, mungkin lebih banyak uang, hubungan yang sehat, atau ketenangan pikiran, Teman Pro 2.

mengalami perasaan negatif seperti sedih, marah, stres, galau, atau frustasi. Otomatis ini akan mempengaruhi tubuh. National Geographic Peneliti dari Penn State University membuktikan hal tersebut melalui sebuah penelitian yang melibatkan 220 partisipan. Hasilnya menunjukkan bahwa semakin sering seseorang mengalami emosi negatif, maka semakin lemah sistem kekebalan tubuhnya. Robert Gilder, asisten profesor kedokteran darurat di Lenox Hill Hospital, juga mengatakan bahwa segala jenis stres akan mempercepat detak jantung, meningkatkan tekanan darah, dan melemahkan sistem kekebalan tubuh. Dan dalam jangka panjang, itu akan meningkatkan peluang penyakit kanker, autoimun, dan

audiolibrary.rri.co.id. Audio Library Application. Lagu-lagu terupdate dalam public playlist. Materi audio RRI dan materi lagu dari berbagai genre dalam kategori album, Music Chart in the Top 20 dan International Top 20 yang dirilai Pro2 RRI Network. Download Audio Library di Google Play Store dan kamu juga bisa kunjungi web audiolibrary.rri.co.id. Audio Library. Enjoy your music.

Ya, teman Pro 2 FM masih di Pro 2 FM ya, di santai siang. Masih dengan kopi ini teman Pro 2, secangkir kopi itu selalu jadi bagian penting di rutinitas sehari-hari bagi sebagian orang, apalagi di jam-jam rawan kayak gini ya. Kandungan kafein di dalam kopi itu bantu tubuh terasa lebih segar, ningkatin fokus dan ngurangi rasa kantuk. Di sini aku lansir dari Butinesia, otak tuh membutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri setelah nggak lagi mendapatkan asupan kafein. Dan selama masa adaptasi ini, beberapa perubahan itu bisa terjadi nih, mulai dari munculnya gejala putus kafein hingga manfaat jangka panjang setelah tubuh berhasil beradaptasi. Nah, terus apa aja nih hal yang terjadi ya pada otak yang berhenti minum kopi, teman Bro 2? Kalau misalnya nih udah beberapa tahun belakangan di pagi, siang, sore kamu selalu ngopi, gimana kalau seandainya kita stop? Memang benar-benar nggak ngopi. Yang pertama gejalanya itu gejala putus kafein dalam beberapa hari pertama ya. Saat memutuskan untuk berhenti kafein, pada beberapa hari pertama, orang tuh bisa ngalamin gejala putus kafein. Gejala umum yang dirasain tuh meliputi sakit kepala, mudah lelah, sulit konsentrasi, mudah marah, hingga ngantuk tuh. Dan gejala ini tuh muncul karena otak harus menyesuaikan diri setelah kehilangan efek stimulan dari kafein. Dan gejala ini tuh bisa jadi hingga 9 hari loh teman Pro 2, seminggu lebih gitu ya. Tapi ya itu bakal berangsur-angsur ngilang teman Pro 2. Dan ada lagi endonosin yang kembali bekerja lebih kuat. Sebelumnya ya, kafein tuh ngambat adenosin, yaitu zat kimia di otak yang membantu ngatur siklus tidur dan bangun. Nah, ini sebabnya ya, kopi itu bisa membuat seseorang merasa lebih waspada saat kafein dihentiin. Dan adenosin ya, itu kembali bekerja tanpa hambatan gitu teman Pro 2. Sehingga ya, rasa kantuk dan kelelahan itu bisa jadi lebih kuat untuk sementara waktu, dan bahkan ya, otak itu berhasil beradaptasi. Dan ya, otak terasa lebih lambat fokus saat berhenti minum kopi. Otak tuh gak lagi mendapatkan efek stimulasi dari kafein yang nyebabin kemampuan konsentrasi yang bisa nurun pada awal masa berhenti minum kopi. Nah, beberapa orang tuh mungkin akan ngalami brain fog atau merasa sulit berpikir jernih, dan kondisi ini ya itu bersifat sementara dan biasanya membaik setelah masa penyesuaian selesai. Terus ada gejala yang wah, bagi aku ini bakal kamu alamin semuanya nih. Nanti kita bakal cerita ya teman Pro 2. Stay Pro 2 FM.

0: sebaiknya kamu tahu.
1: Menurut WWF dan Global Tiger Forum pada 2016, populasi harimau di dunia menyusut hingga 96% dalam 100.

Ya, teman pro 2FM, hal yang terjadi pada otak saat berhenti minum kopi. Dan ini yang terakhir nih. Gejala-gejala itu mereda setelah otak beradaptasi. Setelah ngalamin rasa nggak nyaman selama beberapa hari ya, otak tuh mulai menyesuaikan diri dengan kondisi tanpa kafein, sehingga keluhan seperti sakit kepala, kelelahan, dan sulit fokus itu akan berangsur hilang, teman pro 2. Lama prosesnya bisa berbeda-beda ya, setiap orang tergantung kebiasaan konsumsi kafein sebelumnya. Nah, setelah melewati masa penyesuaian, banyak nih orang yang mulai merasakan kualitas tidur yang lebih baik. Tingkat kecemasan dapat berkurang dan ya ketergantungan terhadap kafein itu juga berkurang, teman pro 2.

0: can't say nothing. You end up everywhere you say you was. Is that your boyfriend? Why you say that's your cousin? I don't do handshakes, that shit disgust.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: pinjam 100 dong. Sorry ya, lagi gak ada. Ya udah dah, 50 aja. Aduh, sorry banget nih, aku beneran gak ada loh. Lah, biasanya lu mau minjemin. Kemarin aja, Aldo, lu pinjemin. Kok pelit banget sih?
1: Iya tahu, tapi sekarang ini aku lagi banyak kebutuhan buat nabung. Jadi sekarang ini kebutuhan aku dengan kamu tuh lagi gak ketemu.
0: Ya udah deh, ya deh, sorry.
1: Iya gak apa-apa. Next time ya, kalau misalnya aku gak ada kebutuhan, pasti dipinjemin deh.

piring bisa mengurangi stres? Apa iya? Yuk kita cari tahu. Menurut penelitian dari Florida State University, mencuci piring secara signifikan bisa membantu kamu menurunkan stres jika dilakukan dengan hati-hati. Fun fact-nya bahwa kamu berdiri sambil mencuci piring melakukan gerakan yang diulang lagi dan berdiri tenang mengatur nafas itu membuat kamu fokus akan gerakan, fokus dengan aroma sabun, dan fokus merasakan suhu air yang sejuk. Nah,

Bank Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Gimana ya? Mas, boleh titip bentar nggak? Saya mau ke toilet sebentar. Kayaknya tujuan kita juga sama kan? Sekalian bawa ke pesawat ya. Makasih.
1: Oke. Eits, tunggu dulu. Jangan langsung terima titipan orang lain di bandara. Karena kita nggak tahu apa isinya. Bisa saja barang terlarang.

Tahukah kamu, penyerapan protein justru lebih baik diserap jika terkena panas. Saat terkena panas, protein mengalami denaturasi, yaitu perubahan struktur pada protein sehingga terjadi perubahan warna. Contohnya, telur yang semulanya bening menjadi putih. Protein yang dimasak justru bisa terserap sampai 90% loh, sedangkan yang mentah hanya 51% yang diserap oleh tubuh.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Delta Radio Sejarah Kemaritiman
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

أشهد أن لا

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku ceritain. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

90,9 Pro 2 FM Jambi, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat sore. Ada siapa sore hari ini? Ya teman Pro 2 FM, seperti biasa, ya teman Pro 2, sore hari ini udah ada Hafiz yang nemenin teman Pro 2 semua ya di sore ceria di hari ini di 16 Juli 2026. Gak tau kenapa teman Pro 2 bahagia banget ya hari ini dah, merasa ya ya. Dan juga apa? Oh iya, Hafiz mau ngingetin kamu semua nih teman Pro 2 FM ya, buat kamu nih yang mau menikmati nobar Piala Dunia nih ya teman Pro 2. Terus juga yang pengen juga menikmati sensasi kuliner nih, buat kamu semua nih jangan lupa mampir ya ke standnya RRI nih, di mulai hari ini nih standnya mulai ya, sampai nanti di hari Minggu ya. Ada juga penampilan-penampilan nih, ada band, ada juga nanti ada barongsai gitu teman Radok. Jadi pokoknya nonton pilun tapi dibarengi juga ada kuliner, ada hiburan. Pokoknya happy banget nih kamu dari untuk menemani weekend kamu hari ini di minggu ini ya teman Pro 2 FM nih, dari tanggal hari ini 16 sampai nanti di hari Minggu di tanggal

0: Udah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Eh, bentar-bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung.

foolish, please, and I'm afraid I don't.

Siap-siap packing koper imajinasi kamu, karena di tahun 2026, pesta sepak bola terbesar gak cuma digelar di satu negara, tapi tiga sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Ini bukan cuma soal siapa yang bawa pulang trofi, tapi perpaduan tiga budaya yang super epic. Di Meksiko, kita bakal disuguhi gairah sepak bola yang magis, supporter fanatik, stadion bersejarah, padukan lezatnya tacos, dan semangat pesta yang gak ada matinya. Geser ke Amerika Serikat, siap-siap dimanjakan dengan gemerlap showbiz. Stadionnya super canggih, fasilitasnya futuristik, semuanya dikemas megah ala blockbuster Hollywood. Lalu naik ke utara, ada Kanada. Negeri yang identik dengan hoki es ini siap ngasih kejutan. Mereka bakal menyambut dunia dengan keramahan warganya, alam yang indah, dan keberagaman budaya yang hangat. Tiga negara, tiga vibes yang beda banget, tapi disatukan oleh sepak bola. Kalau kamu dapat tiket gratis dari ketiga negara ini, mana nih yang paling pengen kamu datangin?

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Tomo Prado FM nih, Festival Film Wartawan atau FFW 2026 nih resmi diluncurkan pada Selasa kemarin, Tomo Prado, di CGV FX Jakarta dengan semangat dari wartawan untuk insan film Indonesia. Dan Direktur Jenderal Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kemenbud, Ahmad Mahendra, menyatakan FFW memiliki dua peran krusial bagi industri film Indonesia. Yaitu dia sendiri mengatakan, Ahmad Mahendra, bahwa FFW ini menantang sineas berani untuk melangkah lebih jauh sekaligus merawat cara memahami apa yang mereka tonton. Dan ini merupakan hasil kontribusi banyak pihak ya, Taman Produk. Dan Ketua FFW 2026 Benny Beke menjelaskan nama, salah satu nama ya, yaitu Wina Armada Soekardi nih, yang membawa apa ya, FFW ini membawa wajah baru gitu ya, Taman Produk, sebagai nama penghargaan kritik film terbaik nih. Dan itu tidak jatuh dari langit ya, film tahun 1980-an ya kayaknya. Dan beliau ini sudah dua kali membuktikan bahwa tulisan adalah kekuatan dalam lomba kritik film, Taman Produk FM. Dan Ketua Bidang Humas Iris Riswai dan Ketua Bidang Acara Ami Utari mengatakan bahwa ruang ini untuk mengupas film dari sudut pandang wartawan. Piala Wina Armada Soekardi juga terbuka untuk siapa saja yang ingin menulis kritik film.

0: Udah berapa lama ya kita gak ketemu?
1: Berapa lama ya? Kayak setahun ada deh.
0: Udah lama banget ya. Pantas aja kamu berubah banget. Makin cantik deh.
1: Ah bisa aja. Tapi kamu juga tambah keren.
0: Masa sih? Udah. Kita mau pesan apa nih?
1: Aku sih rencananya mau makan yang ringan-ringan aja. Aku mau pesan es coklat, terus cake brownies.
0: Hah? Kamu mau makan itu semua? Itu sih sama aja dengan menyerahkan diri ke rumah sakit. Nanti kamu diabetes loh.
1: Ya tapi kan aku suka. Gimana dong?
0: Hei, ingat ya. Mencegah itu lebih baik daripada mengobati.
1: Terus aku makan apa nih?
0: Kan bisa makan yang lain. Bisa makan salad buah, bisa makan sayur, bisa makan yang lain-lain, pokoknya yang lebih sehat deh.
1: Ya udah deh, aku pesen nasi goreng aja kok.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

library.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Cristiano Ronaldo mungkin tidak akan asing di telinga para penggila sepak bola. Tapi, sebenarnya ada pemilik nama Ronaldo yang lebih dulu bersinar. Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Namanya begitu melekat dengan timnas Brasil. Ronaldo memang sukses membawa timnas Brasil mencapai puncak penghargaan tertinggi di dunia sepak bola. Tercatat ia sudah dua kali membawa tim Samba menjuarai Piala Dunia, yakni pada 1964 dan 2002. Namun di balik namanya mentereng, Ronaldo memiliki julukan khusus. Dua peraih gelar Ballon d'Or ini dijuluki El Fenomeno. Julukan El Fenomeno atau dalam bahasa Indonesia berarti Sang Fenomenal sudah melekat sejak Ronaldo memenangkan penghargaan top skor La Liga pada usianya 20 tahun atau saat memperkuat Barcelona. Pada 1997, timnas Brasil berhadapan dengan timnas Italia dalam ajang Le Tournoi. Ronaldo pun membuktikan dirinya sebagai Fenomeno dengan gol solo pada pertandingan yang berakhir dengan skor 3-3 tersebut. Ronaldo lalu memenangkan penghargaan top skor La Liga lainnya bersama Real Madrid. Selama karirnya sebagai pesepak bola, ia pernah memperkuat Cruzeiro, PSV, Barcelona, Inter Milan, Real Madrid, AC Milan, hingga Corinthians.

0: Kecelakaan dipicu oleh sopir bus yang hilang kendali sehingga menabrak kendaraan dari arah.
1: Menyebutkan peristiwa kecelakaan terjadi sangat cepat. Usai membentur dengan kencang, beton.
2: Korban kecelakaan lalu lintas masih termasuk daftar tertinggi korban jiwa di Indonesia. Data dari Korlantas Polri mencatat 113.518 korban luka ringan akibat laka lantas pada 2020. Sementara untuk kasus meninggal dunia akibat laka lantas tercatat sebanyak 23.529 jiwa. Bijak saat berkendara, istirahat saat lelah, dan tidak ugal-ugalan menjadi kunci Anda untuk selamat sampai tujuan.

Ini mengisyaratkan pemuda dengan semangat yang berkobar, saling bahu-membahu, bisa mewujudkan sesuatu yang sebelumnya mustahil menjadi mungkin.

Ya, Tama Produ FM nih, ya suasananya juga walaupun hujan nih hari sore hari ini kayaknya mau hujan ya Tama Produ ya. Di sini juga mendung banget dan suara backsound pildun ya. Nih Tama Produ FM nih, satu informasi di NCT 127 resmi memperpanjang kontrak eksklusif mereka dengan SM Entertainment setelah pengumuman resmi disampaikan sama agensi mereka nih ya. Dan keputusan tersebut memang menegaskan kelanjutan kerjasama grup dengan agensi yang sudah menaungi perjalanan mereka sejak debut nih. Dan SM Entertainment ini mengonfirmasi Johnny, Taeyong, Yuta, Doyoung dan juga Jaehyun, Jungwoo dan juga Haechan. Ini sudah memperbarui kontrak eksklusif bersama perusahaan dan agensi tersebut juga menyatakan perpanjangan kontrak ini mencerminkan kekompakan para anggota serta hubungan saling percaya yang harus terus terjalin.

Ya, teman Prodo FM, nih, Kevin Hocortis dipastikan tetap mengikuti rangkaian tur mendatang meskipun mengalami cedera pada kedua tangannya akibat terjatuh ya. Dan Big Hit Music mengumumkan penyesuaian penampilan Konho demi mendukung proses pemulihan sesuai dengan rekomendasi tim medis pada Rabu kemarin ya. Dan Anginsi menjelaskan nih, Konho mengalami kecelakaan setelah terjatuh dengan posisi bertumpu pada kedua tangannya saat insiden terjadi. Dan hasil pemeriksaan menyeluruh di rumah sakit menunjukkan ada patah tulang pada area sekitar kedua jari kelingking ya, teman Prodo FM ya. Dan pada saat penampilan nanti, selain menggunakan gips dan juga penyangga, Konho diminta mengurangi pergerakan berlebihan pada kedua lengannya selama masa pemulihan berlangsung. Meski ingin tetap menjalankan seluruh aktivitas yang sudah dijadwalkan, kesehatannya tetap menjadi prioritas utama agensi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ih, kok salah-salah terus ya?
1: Aduh, Dek. Kok kertasnya banyak gini sih? Hati-hati dan teliti dulu dong sebelum dicetak. Kan sayang, banyak kertas yang kebuang gitu.
0: Ah, biarin aja lah, Kak. Kan masih banyak tuh kertas di lemari.
2: Dengerin dulu ya. Dari kertas ini, kita bisa dapat pelajaran. Kita tahu bahwa kertas sangat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, membuat buku sekolah, buku tulis, majalah, dan lain-lain. Dari kertas ini juga, kita bisa mengenal tulisan. Dan tanpa kertas, apakah kita bisa menjadi seperti sekarang ini? Dari hasil alam itu pun, terlahirnya generasi bangsa yang cerdas akan ilmu pengetahuan.

Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya? Follow Instagram di @pro2jbi. Teman terbaik kamu. Pro2FM.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Madu dipercaya memiliki banyak manfaat untuk kesehatan tubuh bila dikonsumsi secara rutin dan sewajarnya. Dalam berbagai budaya selama berabad-abad, madu telah digunakan dalam banyak keperluan pengobatan. Salah satu yang paling dikenal adalah penggunaan madu sebagai obat pencernaan dan ketidakseimbangan pada tubuh. Sebuah temuan yang dipublikasikan dalam Iranian Journal of Basic Medical Science tahun 2013 juga menunjukkan bahwa madu telah digunakan oleh manusia sejak 8.000 tahun lalu. Sampai sekarang, madu masih dipercaya punya banyak manfaat untuk tubuh.
0: Sebaiknya kamu tahu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nah, diam-diam aja nih. Ada apa? Cerita dong.
1: Ah, Mbak. Ini loh, aku bingung mau usaha apa. Semua serba susah sekarang.
0: Nah, kenapa bingung? Banyak peluang kok. Tahu kan, Indonesia ini kaya akan sumber daya alamnya.
1: Emang apa potensinya?
0: Kelamaan tidur nih sepertinya. Lahan kita ini kan luas dan subur. Pertaniannya itu salah satu penopang ekonomi Nusantara sejak dulu. Selain itu, Indonesia kan banyak lautnya. Seperti kita ini, yang tinggal di pinggir pantai. Bisa jadi nelayan, bisa usaha tambak udang, dan lain sebagainya.
1: Jadi, kail dan jala bisa menghidupimu.
0: Jadi, kapan mau mulai?

Imam Syafi'i pernah berkata, biarlah hari-hari berbuat semaunya, berlapang dadalah kala takdir menimpa.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

otomotif ada istilah yang disebut aquaplaning. Dalam bahasa umum, istilah ini disebut juga dengan blong atau kehilangan kendali yang dialami oleh kendaraan. Kehilangan kendali yang dimaksud umumnya terjadi saat sedang kondisi hujan. Jika tidak menyiasati dengan benar, ini akan mengakibatkan kefatalan saat berkendara. Oleh karena itu, situasi ini perlu dicegah dengan melakukan pengecekan dan perawatan kendaraan secara rutin. Aquaplaning adalah suatu kondisi di mana kendaraan seperti mobil kehilangan daya cengkram sehingga kehilangan kendali. Istilah ini sering disebut juga dengan hydroplaning, di mana sebab utamanya adalah genangan air seperti hujan dan banjir. Genangan air yang terlalu besar akan membuat mobil kesulitan dalam melaju atau bahkan tergelincir. Tidak hanya genangan air, aquaplaning juga bisa terjadi karena keadaan kendaraan yang tidak baik serta bobot kendaraan. Penyebab utama aquaplaning tidak hanya genangan air hujan, tapi juga bisa disebabkan oleh air kendaraan lain yang lewat. Ketika mobil melewati jalan yang licin akibat berair, maka akan menjadi berbahaya jika tidak berhati-hati. Ban mobil akan sulit dikendalikan sehingga daya cengkramnya menurun, apalagi jika ban mobil tersebut sudah tipis. Risiko mengalami hydroplaning saat kondisi hujan akan lebih besar. Ban yang tipis tidak bisa lagi

audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

0: Menurut info dari grup sebelah, pemilu kali ini akan banyak kecut. Apa sih? Nah, jadi kita jangan mau dipaksa-paksa untuk milih.
1: Kompor?
0: Kok kompor sih?
1: Iyalah, dimasak dulu infonya, jangan dimakan mentah-mentah.
2: Sesuatu yang belum jelas kebenarannya dapat menjerumuskan banyak orang.
0: Tapi katanya di pemilu

0: Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan
1: yang dilakukan oleh sejumlah remaja
2: SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang juga menjadi korban
3: kasus ini dengan memanggil sejumlah pihak.
4: Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah sangat diperlukan sebagai
5: bullying merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang berkuasa terhadap orang lain dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Bullying dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, di antaranya kontak fisik langsung, kontak verbal langsung, perilaku non-verbal langsung, perilaku non-verbal tidak langsung, cyberbullying, dan pelecehan seksual.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

0: Selamat malam Indonesia.
1: Yo yo yo, howdy howdy. Langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman berdua.
0: Selamat malam Indonesia, selamat datang di MLC Music Live Chat. Seperti yes. biasa ada kita berdua nemenin lo di malam hari ini tentunya ya.
1: Nama kita ada di sini.
0: Bener. Tentunya bareng sama Eddie dan juga Ellen di malam hari ini.
1: Dan seperti biasa teman berdua seluruh Indonesia, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja malam hari ini.
0: Betul.
1: Kita sudah kedatangan wanita yang akan kita ajak ngobrol malam hari ini.
0: Betul, ini baru aja rilis sebuah single yang bikin gue bingung.
1: Aduh. Nanti kata siapa? Salah.
0: Pokoknya bingung banget deh.
1: Kenapa bingung? Ini lagi zaman cowok-cowok bingung, lu juga bingung ya?
0: Iya sih, mungkin nanti kalau kita tanya bintang tamu malam ini mungkin tahu jawabannya ya.
1: Kita kira-kira bakal ngobrol sama siapa deh malam hari ini?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Rachel Olivia.
1: Iya, sama berdua. Jadi jangan kemana-mana, pantengin terus radio Produ FM seluruh Indonesia dan jangan digeser.
0: Jadi tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Welcome to MLZ Music Life Jay.
1: Yes, masih barengan sama Elan Edit dan kita sudah bersama dengan Rahel Olivia.
0: Halo.
2: Hai.
0: Halo.
3: Halo, selamat malam.
2: Malam.
3: Gimana kabarnya Rahel di malam hari ini?
2: Puji Tuhan, kabarnya baik.
0: Luar biasa.
1: Tadi coba kasih pertanyaan yang jarang ditanyain di radio lain.
2: Apa
0: gimana?
2: Apa tuh?
0: Gimana jalanan macet?
2: Lumayan tadi macet tadi.
0: Lumayan ya. Benar. Lumayan sih.
1: BTW gimana Rahel kabarnya di ini hari apa sih?
0: Hari Kamis ini.
2: Iya.
1: Hari Kamis ini baik.
2: Baik dong.
1: Baik.
2: Selalu baik.
0: Yeah. Seru. Benar positif ya.
1: Iya.
0: Yeah. Benar. Tapi gimana akhir-akhir ini lagi sibuk apa Rahel?
2: Hmm? Aku lagi sibuk untuk bikin single selanjutnya.
0: Okay. Wow. Yeah, sangat produktif sekali.
2: Harus dong.
1: Berarti ya, Rahel kamu adalah alumni dari Idol season 12 ya?
2: Betul.
0: 12 ya?
1: 12.
0: Wow.
1: Itu tahun berapa 12 ya?
0: 23.
2: Iya, 2023. Benar.
0: 2023.
1: 2023.
0: Oh, udah lumayan lama berarti.
1: Kamu sampai fase apa waktu itu, Rahel?
2: Puji Tuhan sampai fase top 14.
0: Top 14. Wow. Gokil. Itu dari berjuta-juta orang di Indonesia
2: yang mencoba masuk.
0: Ya kan?
1: Mas Anang milih Rahel.
2: Saat itu Mas Anang no.
0: Oh iya.
1: Mas Anang.
0: Iya.
1: Wah, Mas Anang.
2: Mas Anang no.
1: Diingat lagi Mas kayaknya. Diingat lagi Mas sekarang.
0: Benar. Tapi apa yang paling diingat dari Idol tuh apa?
2: Yang paling diinget, belepotan.
1: Santai.
2: Yang paling diinget tuh momen kebersamaan sama teman-temannya sih.
0: Okay.
2: Iya, karena kita karantina tuh.

0: lumayan lama.
1: Oh iya, berarti berapa lama tuh sempat karantina berarti?
0: Harusnya kalau sampai juara itu sekitar 6 bulanan.
1: Oke. Okay. Oh, 1 tahun ya.
0: Iya. Nah, aku kedapatannya tuh sekitar 1 bulan lebih, 2 bulan lah.
1: Oh, 2 bulan ya kalau lebih ya. Wow.
0: Jadi udah bonding.
1: Iya sih. Bener-bener. Apalagi kan ketemu juga udah dari sebelum karantina juga udah ketemu ya kan.
2: Kalau buat kamu apa yang paling membekas dari 1 bulan itu di karantina bareng sama teman-teman?
0: Yang paling membekas apa ya?
1: Kejadian apa paling diingat?
0: Kejadian apa? Capeknya sih kak.
1: Wah iya sih. Iya sih.
0: Kita tuh kurang tidur kayaknya.
1: Oh iya. Benar-benar.
0: Shooting terus nanti ada latihan vokal dan lain-lain. Jadi padet banget di karantina.
2: Dan nggak boleh main HP kan kalian ya?
0: Betul. Wah, iya, kita ngobrol.
1: Bener sih. Gue sempet shock sih. Maksudnya iya, buat sih, buat dengerin rekaman aja. Maksudnya rekomendasi latihan sama band itu pakai apa? MP3. Yes. MP3 bro.
2: Enggak boleh itu HP.
0: Kita boleh tuh cuma satu hari dalam seminggu.
1: Sabtu ya? Atau Minggu ya?
0: Sabtu
1: ya benar ya.
2: Sabtu. Berarti Sabtu kamu memanfaatkan kesempatan untuk ngabarin orang, buka IG gitu-gitu pasti ya?
0: Iya, tapi sebenarnya enggak juga. Karena kita ada jamnya. Terus di situ tuh kita disuruh kumpulin song bank.
1: Oke.
0: Okay. 40 song bank setiap minggunya. Okay. Terus kalau misalnya kita dapat kedapatan misalnya kayak lagu dangdut. Nah, lagu apa yang kita tahu di lagu itu terus kita disuruh kumpulin sebanyak-banyaknya.
1: Oh.
0: Jadi waktu itu tuh enggak ada sebenarnya.
1: Iya sih, benar. Tapi kalau ngumpulin song bank gitu maksudnya dengerin lagu dari mana, Bre? MP3 itu. Atau
0: kan ada HP, jadi kita searching dulu lagu-lagu kita, baru kita catat.
1: Oh, gitu. I see, berarti ada tugasnya juga ya.
0: Yes,
1: dikasih HP, dikasih tugas.
2: Ya ampun, kasihan sekali ya.
1: Bener sih, bener-bener. Tapi maksudnya selama karantina kan maksudnya gak boleh megang HP gitu. Hiburan tuh ngapain? Selain ngobrol gitu, maksudnya kalau lagi pengen sendiri nih, me time, itu ngapain tuh?
0: Tidur sih kak. Karena kita
1: enggak
0: ada waktu tidur.
1: Iya sih, bener sih.
2: Berarti kalian udah berapa kali main Uno di situ? Kan itu yang dilakukan orang gabut kan biasanya. Iya kan? Main Uno.
1: Iya
2: kan?
0: Nah, kalau aku tuh gabutnya karena kebetulan itu kan apartemen. Nah, jadi kita bisa masakan di situ.
1: Oh, I see.
0: Karena aku suka masak, jadi aku masakin kakak-kakakku.
1: Oke.
2: Tinggal makan mereka ya.
0: Iya.
1: Apa masakan terenak dari Rahel apa nih? Yang paling pede nih dari Rahel kalau masak nih, pasti enak nih.
0: Nasi goreng. Nasi goreng
2: ala Rahel ya. Betul. Itu yang paling sering dimasak.
0: Iya. Coba tanya kakak-kakak di Idol. Semua itu.
2: Tapi kalau kayak makanan gitu semuanya di stokin berarti ya? Atau gimana?
0: Kita dapat nasi kotak setiap harinya.
2: Oh. Yes. Kalau mau masak beli sendiri?
0: Iya, kita kayak biasanya kalau dapat waktu gitu untuk pesan dari online kayak misalnya bawang putih apa gini-gini gitu.
1: Nyetok juga kayak anak kosan dulu.
2: Iya. Kayak lu tau gak dulu acara aja Big Brother show tau gak ya?
1: Iya,
2: satu rumah tuh.
1: Iya, tau.
0: Kita saat tahun berapa itu
2: kan? Tua ya kayaknya ya. Tua ya. Acara 2025 kalau gak salah.
1: Alias.
2: Oh gitu. Jadi emang salah satu yang membekas juga adalah karena hidup sama teman-teman idol juga ya.
1: Benar. Sorry. Tapi kalau ngomongin musik nih, kalau ngomongin musik, Rahel sendiri apa sih maksudnya influence-nya ke siapa sih sebenarnya musisi-musisi?
0: Musisi-musisi aku ke tahun-tahun 90s, 80s, 90s.
1: Serius?
0: Iya.
1: Apa, siapa?
0: Whitney Houston.
2: Wow. My man.
1: Siapa lagi?
0: Terus aku suka
2: George Benson.
0: Suka Beyonce.
1: Oh, oke.
0: Mariah Carey.
2: Wow. 2006 cuy.
1: 2006. Tapi tahu enggak sih Beyonce pernah konser di Mangga 2? Serius 2007. Kemarin gue nemu faktanya. 2007. Mangga 2 Square.
2: Di Mangga 2?
1: Iya, di Mangga 2 beneran.
2: Ngapain nyari laptop? ke Mangga Dua Square ngapain dia?
0: Itu seriusan?
1: Serius beneran bisa dicari. Oh. 2007.
0: Okay, 2007.
2: Ini fakta nih guys. Kalau lo nggak percaya coba dicari sendiri aja.
1: Bener. Wow. Okay. Tapi maksudnya itu siapa yang pertama kali ngasih?
2: Yang mengenalkan.
1: Mengenalkan gitu. Yeah, Beyonce, Charles Benson, gitu-gitu tuh siapa?
0: Opa-opaku.
1: Oh. Yes. Oke. Okay.
0: Sekarang opaku juga musisi.
1: Oh iya benar.
0: Jadi ya kan era tahun segitu ya.
1: Betul.
0: Iya iya. Aku disuruh dengerin lagu seperti itu.
2: Celine Dion.
0: Iya, Celine Dion, Diana Ross.
2: Diana Ross. I Found My People, bro.
1: Benar, dia juga lagu-lagu itu 80s 90s semua nih.
2: Aku mundur soalnya. Iya. Kalau band kamu dengerin juga enggak yang di era-era itu?
0: Earth, Wind and Fire?
1: Oke. Benar.
2: Eranya Queen gitu-gitu ya. Oh, gila. Kalau dari Whitney Houston, kamu suka lagu apa? Karena sekarang lagi naik kalau enggak salah yang Greatest Love of All ya.
0: Aku suka itu. Aku juga suka Saving All My Love for You.
2: Wow. Aduh, groovy banget. Parah.
1: Aduh. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Rachel ya tentunya. Betul. Karena
0: Rachel.
2: Jangan digabung dong.
1: Sama Rachel.
2: Okay. So Rachel Olivia di malam hari ini.
1: Ya, sekarang baru aja ngerilis single terbaru berjudul
0: Bingung.
1: Kira-kira lagi ada yang bingungin atau lagi ada yang bikin bingung atau apa nih sebenarnya?
2: Nanti pasti, kita bakal tanya-tanya ya.
1: Betul, pasti teman produser seluruh Indonesia pada bingung kan. Jadi kalau daripada bingung, mending tanya aja di malam hari ini.
2: Boleh banget. Kalau langsung merapat ke YouTube-nya RRI Jakarta di kolom chatnya nanti kita bacain.
1: Atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Prodo FM Jakarta di 0811 800 105.
2: So jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live, cuy.
1: Yes, masih barengan sama Ellen dan juga Edit dan juga Rachel Olivia.
2: Hey.
0: Alright. Ini Rachel baru aja yang rilis single terbaru. Judulnya adalah Bingung.
1: Bingung. Yes.
0: Apa sebenarnya kebingungan yang ingin disampaikan di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Kebingungan yang ingin disampaikan itu tentang perasaan yang pastinya, kan.
0: Oke. Okay.
2: Kayak dia tuh suka enggak sih sama aku?
0: Oh, I see.
1: Ini korban-korban kebingungan berarti.
0: Aduh.
2: Korbannya cowok bingung.
0: Cowok bingung. Lagi musim sih.
1: Iya.
0: Lagi musim.
1: Cowok bingung.
2: Aduh.
1: Oh gitu. Tapi kalau di lagu ini ya, kamu punya ini ya, punya pesan atau kayak cerita sendiri gitu sebenarnya yang dari real life terus dituangkan di lagu ini.
2: Justru itu. Iya.
1: Full. Wah, gokil.
2: Jadi sebenarnya tuh aku buat lagu ini tuh udah dari tahun 2023.
0: Oke.
2: Ya, jadi sebelum aku idol.
1: Oke.
2: Aku tuh udah buat karena aku udah suka sama seseorang.
0: Oke.
2: Zaman sekolah. Itu kan aku masih sekolah ya.
0: Iya.
2: Jadi aku mengagumi orang itu. Terus gimana ya kok jadi bingung gitu ya. Kayak bingung untuk apa ya? Tentang perasaan aku sendiri.
0: Oke.
2: Aku bingung dan abis itu kayak seru nih kalau dibikin lagu.
0: Ais.
1: Oh gitu.
2: Takut.
1: Tapi itu sebenarnya adalah apa ya? Waktu itu kamu mencoba untuk memastikan ke akhirnya kayak sebenarnya ini mau dibawa lebih jauh kah atau ya udah di sini aja gitu.
2: Aduh, aku orangnya gengsian lagi kan. Oh,
1: wow. Makanya bikin lagu ya. Makanya bikin lagu.
0: Oke.
2: Ya. Oh, gitulah.
1: Jadi enggak sempat dikonfirm ya.
2: Tidak sempat. Cuma di dalam lagu itu, aduh, ini aku spill aja lah ya.
0: Oke, boleh.
2: Tertulis namanya dia di situ.
0: Oh, wow. Oke. Berarti apa ini adalah sebuah pergerakan yang cukup berani ya dari seorang Rachel ya.
1: Sangat berani, luar biasa. Oh, gitu. Okay. Jadi bahkan dia namanya diabadikan di lirik lagu ini.
2: Iya, jadi aku terinspirasi dari lagunya Krisya.
0: Oke. Okay. Oh, yang apa tuh?
1: Yang mana?
2: Cek cinta.
0: Oke.
2: Terus, kayaknya seru deh kalau bikin dari namanya dia.
0: Bingung. Ayo bingung. B.
1: Bambang.
2: Waduh.
1: Agak repot. Kita harus satu-satu berarti.
0: Oke.
2: Pokoknya ada lah di dalam situ.
0: Oke. Kalau
2: bisa cari tahu nggak apa-apa.
0: Oke.
1: Boleh.
0: Cari tahu sendiri ya. Yeah, mungkin nanti kalau teman berdua tahu abis dengerin, boleh kasih tahu.
1: Kasih tahu kita dong. Kira-kira kamu nemu nama apa nih di liriknya?
2: Ada janda.
0: Oke. Tapi maksudnya endingnya apakah cuman akhir mengagumi aja? Atau kayak ya udah akhirnya mengikhlaskan gitu. Gimana tuh?
2: Kalau hashtag zaman sekarang hashtagnya just friend. Yeah.
0: Aduh. Apakah friend? Apakah Rachel adalah tipikal yang tidak mau merusak pertemanan?
1: Karena kadang terlalu berharga gitu. Daripada kita menjauh.
2: Iya. Ya, gitu lah.
0: Oh.
2: Jadi kita berteman baik lah intinya.
0: Oke.
2: Dan dia juga udah bahagia dengan orang lain.
0: Ding.
1: Oh iya. Tapi apakah ini muncul karena ada mixed signal awalnya yang kayak kayaknya lu baik banget deh ke gue gitu.
2: Iya, betul.
0: Oke.
2: Kayak dia tuh nunjukin tanda-tanda kayak iya dia suka sama aku gitu, nunjukin awalnya. Terus kayak tiba-tiba kok gak ada tuh tanda-tandanya. Tiba-tiba ada lagi, jadi kayak tarik ulur gitu loh.
0: Itu mainannya lu gak?
1: Main layangan.
0: Iya, maksudnya layangan.
1: Dulu main layangan.
0: Iya, bener. Tarik ulur.
1: Iya. Tarik ulur ya. Iya. Dari situ justru kamu terinspirasi.
0: Oke, tapi nulisnya ini butuh waktu berapa lama nih berarti?
2: Cuma satu malam. Berapa jam gitu?
0: Cepet ya?
1: Cepet sekali.
2: Kalau lagi kasmaran cepet ya?
0: Oh iya benar.
1: Lucu ya percintaan orang ya?
0: Iya benar.
1: Lucu percintaan orang.
0: Tapi emang berarti kan ini sebenarnya percintaan zaman SMA kan?
1: Iya.
0: Zaman SMA dan kata orang juga maksudnya cinta-cinta zaman SMA, zaman sekolah tuh yang lucu-lucunya gitu loh kalau diinget-inget. Iya. gitu. Iya, paling mentok-mentok putus kan gara-gara fokus UN.
2: Iya.
0: Sekarang udah gak ada UN.
1: Udah gak ada UN.
0: Oh, semua ngerasain ya? SD katanya.
2: Kalau SMA-nya PTN ya.
1: PTN. Kalau zaman SD edit dulu apa Eptanas ya? Eptanas ya. Masih evaluasi hasil belajar nasional gitu.
2: Oh.
1: Iya.
0: Itu dulu banget lah pokoknya.
1: Dulu banget lah pokoknya.
0: Dulu banget.
1: Iya.
0: Oke, berarti nulis cukup dalam satu waktu
1: artinya nulis tuh cukup dalam satu malam aja menurut kamu ya.
2: Iya.
1: Tapi dia tahu enggak pada akhirnya si orang ini nih, si bingung ini tahu nggak bahwa lagu ini tuh tentang cerita kalian gitu?
2: Tahu.
0: Oke.
2: Okay. Karena
0: gini, oke.
2: Gak apa-apa, boleh. Jadi fun fact-nya, lagu ini tuh sebenarnya mau diproduksinya sama dia. Jadi dia itu juga musisi.
1: Yang bener-bener aja lah. masa lagu dia yang produserin dia juga. Iya. Senormalnya aja lah.
2: Jadi dia nggak tahu.
0: Awalnya
2: gue baru bikin production team nih, dia bilang gitu, lu mau nggak workshop bareng, terus okay. Lo ada lagu nggak, bla bla bla, terus kayak, ayo, gue ada nih lagu, aku kasih beberapa lagu, terus kayaknya yang ini deh okay. Yang cocok, aku okay. Sering itu,
1: oke, nih, maju nih.
2: Tapi posisinya emang aku udah gak ada rasa,
0: okay.
2: Soalnya aku berani gitu, terus kayak, ya udah, kira kita ketemu, aku sama teman-teman dia ketemu. And then di situ tuh ya udah kita cerita dan lain sebagainya. Terus pas sebelum mau pulang ya udah aku bilang, lu tahu nggak sih ini lagu buat siapa? Gitu.
0: Okay.
2: Aku pede aja gitu bilang gitu kan. Coba lu lihat deh lirik gini.
1: Oke. Baik.
2: Aduh malu banget sumpah. Terus pas dilihat, gitu kan. Dia kaget. Oh ternyata itu lagu buat gue ya. Udah dibilang thank you tapi dia salting di situ.
1: Bingung
2: itu buat dia.
0: Oke,
1: okay.
0: Gitu.
1: Laki-laki.
0: Bener. Gue nggak kebayang sih kalau emang jadi diproduserin. Apa ini beneran jadi diproduserin sama dia?
2: Enggak
0: ya. Kalau kebayang diproduserin sama dia, terus dia juga tahu ini lagunya dia, buat dia
1: buat
0: gitu.
1: Dia.
0: Kan.
1: Okay.
0: Ulangin. Take vokalnya ulangin. Dia awardnya kayak gimana ya?
1: Kayaknya kurang naik deh, bisa. Bisa naik lagi
0: enggak? Lagi bisa.
1: Akan sangat awkward.
0: Awkward mungkin ya.
1: Udah. Tapi gokil sih itu.
0: Bener.
1: Gokil banget kalau misalkan akhirnya dia harus tahu ya.
2: Iya, harus dong.
0: Harus tahu. Benar.
2: Terus aku kayak izin. Oh, izin ya. Lu jadi inspirasi gue dalam
1: merenggut. Itu jujur.
2: Oke, silahkan. Gak apa-apa. Ya, udah lagi kan lagunya. Terus dia bilang thank you juga. Ya udah, kita berteman baik aja.
0: Benar.
1: Klunya musisi. Pernah kesini gak? Jangan-jangan.
0: Bahaya. Tapi maksudnya ini kan adalah perasaan yang apa ya, mungkin sebagian orang juga gak akan berani gitu kan menuangkan dalam bentuk lagu pun. Tapi kenapa akhirnya Rachel berani buat nulis lagu ini gitu? Karena mungkin ya buat sebagian orang nulis lagu kan agak-agak menakutkan. Betul. Gitu kan, untuk ceritanya diketahuin semua orang.
1: Iya.
0: Gitu.
2: Karena apa ya, kalau saat itu tuh sebenarnya aku gak berpikir untuk lagu ini tuh jadi dirilis gitu. Jadi kayak, kan aku belum ikutan ajang kan. Lagu ini tuh udah aku tulis gitu. Jadi kayak, buat iseng-iseng aja.
0: Awalnya.
2: Terus pas setelah video Kid Idol, terus ketemu produser-produser gitu. Terus aku liatin nih lagu ini, ternyata pada bilang enak, ayo rilis aja. Sampai akhirnya ketemu yang terakhir yang cocok. Gitu.
1: Berarti nama cowoknya nih Dit, Ingung, namanya Ingung.
0: Salah. Ngung.
1: Kita masih main tebak-tebakan.
0: Masih main tebak-tebakan.
1: Gimana kalau kita dengerin aja kan?
0: Ya, abis ini kita mau dengerin dulu tuh Mampro 2. Jadi buat kamu semua yang mungkin masih ingin bertanya, boleh banget. Ada mungkin nanti setelah denger, lu tahu siapa nih nama laki-laki yang ada di dalam sebuah lagu ini.
1: Coba ambil pulpen atau kertas ya, langsung lu catet kira-kira ada apa nih di namanya. Kayak mecahin ini ya, teka-teki ya.
2: Aduh.
1: Iya.
2: Beneran bingung ini mah.
0: Beneran bingung. Ya udah teman-teman, langsung aja. Ini dia Rachel Olivia dengan Bingung.

0: Yes, dan nanti kita udah dengerin ya, Bingung dari Rachel Olivia.
1: Betul banget, teman berdua.
0: Betul, wow. Dan teman saya di sebelah saya juga masih bingung.
1: Saya masih mencari dari nama-nama ini. Karena banyak sekali kata-kata di sini.
0: Gue udah nemu, bro.
1: Oh, udah nemu, ya? Nemu.
0: Coba teman berdua ada yang nemu gak?
1: Ada yang nemu gak?
0: Kasih tahu ke kita.
1: Coba
0: ya,
1: kalau drop,
0: ada nemu,
1: drop
0: ya
1: di YouTube kalau misalnya kamu nemu. Ya, ini dikasih teka-teki ya sama penulisnya ya.
0: Bener. Tapi Rachel yang nulis sebenarnya apa nih maksudnya yang pingin disampaikan ke pendengar gitu. Nah, mungkin nih pesan apa nih yang akhirnya mungkin bisa diambil dari teman-teman yang dengerin lagu ini gitu.
2: Jangan bingung.
0: Iya sih, lu jadi cowok jangan bingung gitu.
1: Begitu.
2: Suka-suka aja gitu, iya jangan tarik sih. Ulur kitanya yang bingung kan. Bener.
1: Tapi kan kadang orang cuma being nice. Iya gak sih?
2: Oke, aku pulang.
1: Orang cuma being nice aja.
0: Oh gitu lah.
2: Oh gitu.
1: Gak tahu.
2: Waduh.
1: Pengalaman dia gimana?
0: Beda. Iya benar.
1: Oke. Okay.
0: Oh, jadi harus apa ya yang kalau iya enggak gitu ya.
1: Jangan iya enggak gitu.
0: Iya. Mana? Jadi yang enggak. Gimana tuh maksudnya?
1: Iyanya yang enggak.
0: Iya benar. Iya benar.
1: Oke, jadi kamu pengen sebenarnya berpesan kayak ya udah yang jelas aja lah gitu.
0: Benar. Tapi kalau misalnya ada teman pro 2 yang mungkin posisinya lagi sama nih kayak Rachel pada saat itu gitu. Bener. Ya. Yang lagi dilanda kebingungan gitu kan.
2: Aduh.
0: Apa yang harus dilakukan oleh seseorang ini?
2: Apa yang harus dilakukan ya? Kalau aku kan tipenya yang kayak jalanin aja.
1: Oke.
2: Jalanin aja sampai bingung.
1: Enggak.
2: Waduh. Kalau enggak dijalanin ya enggak ada lagu bingung.
0: Bener.
1: Dijalanin aja.
2: Iya, jalanin aja.
1: Oke. Tapi kalau ternyata udah jalanin enggak kemana-mana gimana?
2: Ya, kayak aku lah itu.
1: Kalau kayak gitu gimana sih bro? Maksudnya situasinya kompleks dong ya kalau
0: kayak
1: gitu.
0: Bener.
1: Iya. Gue tuh ada buat lo gitu. Iya sih.
0: Bener. Tapi kadang-kadang gue gak ada gitu.
1: Iya, lu mana gitu.
0: Iya sih, bingung sih.
2: Bingung kan?
0: Sangat bingung.
2: Ya udah dengerin lah lagu aku.
1: Nah, itu dia.
0: Bener.
1: Itu biar gak bingung ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau di menurut Rachel, menurut kamu siap di lirik mana yang paling jadi lirik favorit kamu di lagu ini? Ketahuan ya?
2: Aduh, ketahuan.
1: Tapi belum tentu.
0: Belum tentu di situ sih. Belum tentu di situ.
2: Yang awalnya biasa jadi gak biasa.
0: Iya sih.
2: Karena kan kadang cinta gitu, dari biasa tapi tiba-tiba ih kok ada bumbu-bumbu nih, apa nih?
0: Iya. Ih, kok jadi beda ya?
2: Yes, betul.
0: Kok dia jadi gini ya? Gitu kan?
1: Tapi itu tadi, takut merusak pertemanan yang udah ada. Gitu.
0: Bisa jadi. Kada gua mah, ruin your friendship bro.
1: Taruhannya gede cuy.
0: Loh, kan gini, kadang tuh yang apa yang besar resikonya, benefitnya juga, yang dapetnya juga besar.
1: Jadi,
0: high risk return.
1: tapi ada orang yang main aman juga. Rachel main yang aman.
0: Aman-aman aja. Benar.
1: Gitu.
0: Tapi berarti lagu ini ditulis pertama kali 2023.
2: Iya.
0: Terus akhirnya diproduksi
2: 2026.
0: Yes. Wow, cukup lama berarti ya, 3 tahun gitu ya.
2: Iya, 3 tahun.
0: Tapi akhirnya setelah 2026 akan diproduksi, apakah ada perubahan nih dari lirik OG-nya gitu kan?
2: Iya.
0: Karena kan yang awalnya mungkin kayak iseng-iseng aja nulis kan, tapi sekarang akhirnya menjadi sesuatu yang apa ya, kayak dalam tanda kutip lebih serius lah untuk diproduksi gitu kan.
2: Ada perubahan lirik beberapa, tapi ya di bagian-bagian akhir gitu. Terus juga ada perubahan arrangement. Jadi karena aku ketemu beberapa produser gitu, jadi mood aku tuh beda-beda apa ya, referensinya gitu, dituanginnya beda-beda sampai akhirnya teng ketemu yang kayaknya aku banget nih, barang kayak klik.
0: Seru-seru. Berarti take vocalnya berapa lama nih?
2: Cuma satu hari.
0: Satu hari aja.
2: Satu hari aja.
0: Cukup satu hari, bro.
1: Jago dia nih.
0: Penyanyi, bro.
1: Iya.
0: Kalau kita,
1: ya,
0: gak jadi-jadi.
1: Kita gak tek-tek ya.
0: Gak tek-tek.
2: Enggak,
1: gak
2: juga.
1: Kita gak nyanyi. Gak malu.
0: Kita sadar diri.
1: Iya, betul, betul. Tapi mungkin kita akan mengadu nasib di Idol nanti ya.
0: Aduh.
2: Yes, yes, yes.
0: Terlalu mengadu.
1: Kita adu. Siapa tahu ya, siapa tahu.
0: Terlalu mengadu.
1: Terlalu hoki nanti. Ngadu hoki ya, we. Iya, iya, iya.
0: Berarti akhirnya ini di produseri sama?
2: 43 Production.
0: 43 Production. Oke. Ada yang menarik gak selama proses produksi?
1: Proses produksinya?
2: Di aransemen-aransemennya itu. Karena semakin aku dewasa, semakin banyak lah tuh kan referensinya. Terus juga ngobrol sama kakak-kakak yang referensinya juga gila-gila gitu. Jadi kayaknya enak di gini deh, Cel. Di gini enak nih, gitu.
1: Jadi karena makin banyak referensi, makin kayak
2: banyak maunya.
1: Iya, maunya. Boleh nih, boleh nih, gitu. Oh, iya.
2: Iya, lamanya di situ.
0: Oke, nice.
1: Tapi dari kesulitan vokal nggak ada sama sekali berarti?
2: Vokal puji Tuhan enggak, aman.
1: Jago bener. Jago dia bener. Asli. Asli dia jago bener. Karena kadang yang ngobrol sama kita pun di sini beberapa kali ada kesulitan ya. Kamu keren banget berarti. Gokil.
0: Ya udah, dalam obrolan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah satu ini. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Yes, welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Rachel Olivia.
1: Right.
2: Tadi kita udah sempat ngobrol dan kita mengulik ya tentang lirik di lagu ini.
1: Lu belum ngulik, lu kurang ngulik.
2: Gua nanti ngulik.
3: Gua nanti akan ngulik.
2: Karena biasanya di jam 12 ke atas tiba-tiba muncul nama ini.
1: Langsung ketemu nanti ya.
2: Atau perlu digosok pakai koin.
3: Undian kali ya.
2: Kayak gosok undian.
1: Benar. Tapi berarti lagu ini paling enak tuh didengerin pas kapan?
2: Best listening time.
3: Pas apa aja sebenarnya?
1: Iya sih.
3: Terutama malam-malam tuh. Makin overthinking tuh.
1: Kira-kira si orang bingung ini.
3: Iya.
2: Oh berarti bingung ada sisi positifnya dong.
1: Kenapa tuh?
2: Dapat jadi lagu.
1: Oh iya bener sih.
2: Berarti enggak apa-apa bro jadi being nice.
1: Kayak gitu dong. Itu namanya pembenaran namanya. Namanya pembenaran
2: itu. Kan tadi kayak gitu dong berarti.
1: Enggak dong. Enggak.
2: Kalau dia enggak bingung, Rachel belum tentu ada lagu ini kan.
1: Lagunya yang lain.
2: Oh iya bener.
1: Ceritanya lain, bukan bingung. Gitu. Pasti jadinya.
2: Judulnya beda ya?
1: Judulnya beda.
3: Keren.
2: Oh, jadi best listening time-nya di malam-malam.
1: Yeah. Malam-malam. Bener sih, enak.
2: Pas lagi nyuci mobil?
1: Terlalu random, Mas.
2: Terlalu random. Boleh dong.
1: Ya, bisa
2: boleh
1: sih.
2: Boleh dong.
1: Agak-agak gimana ya?
2: Tukang cucinya bingung ya? Ini diangkat apa enggak ya?
1: Jadi bingung dia malah. Bener-bener.
3: Oke.
1: Terakhir mungkin apa yang ingin disampaikan buat teman Bro 2 seluruh Indonesia.
2: Betul.
1: Dan juga apa lo punya nama fans kan?
2: Fans club.
3: Celsius.
1: Oh, Celsius. Yeah. Wow.
3: Celsius.
2: Buat para Celsius.
3: Iya. Yeah.
1: Betul. Apa yang ingin disampaikan? Silakan.
3: Yang pengen disampaikan ini apa aja?
2: Boleh.
3: Apa aja.
2: Okay.
3: Jangan sorry.
2: Enggak apa-apa.
1: Ini gara-gara sama Cobing.
2: Iya. Cobing.
3: Aduh. Buat teman-teman Chelsea, teman-teman Pro 2 FM, jangan lupa untuk terus dengerin karya-karya aku.
2: Mm-hmm.
3: Terus support aku, jangan bosan dengan celotehan aku. Dengan karya-karya aku nantinya dan tungguin single-single berikutnya.
1: Kira-kira akan ada apa di next project-nya nih?
2: Boleh
1: ada yang bisa di-spill
2: gak sih? Ada yang bisa di-spill gak?
3: Sesuatu yang beda dari Rahel.
1: Wow, menarik. Ini seru sih.
2: Udah gak bingung nih.
1: Udah gak bingung. Kalau udah itu cerita lama bro.
3: Tapi masih ada bingungnya lagi.
2: Gak jauh berarti.
1: Iya. Tapi berbeda gitu.
2: Tapi beda.
1: Beda cerita.
2: Beda orang.
3: Terus musiknya juga lebih apa ya? Lebih ada samba-sambanya. Lebih ada jazzy-jazzy-nya.
1: Itu beda banget sih.
2: Kayak Neymar nih.
1: Salah.
2: Ada samba-samba.
3: Iya.
1: Berarti masih single atau next akan ada EP atau EP? Album?
3: Untuk nextnya masih single.
1: Single dulu ya.
3: Aku juga single.
2: Itu mungkin teman Pro 2 se-Indonesia ada yang bisa deh.
1: Kok kita malah jadi pilot?
2: Iya. Berarti masih ngumpulin single dulu ya?
1: Masih banyak yang mau di-explore dulu ya?
3: Iya, betul.
1: Pokoknya bisa dipantengin aja di sosial medianya. Di mana?
3: Di rahelolivia.official.
2: Itu dia. Kalau pengen dengerin lagunya di YouTube, boleh kepoin YouTube-nya di mana?
3: Sama, rahelolivia.official. Dan juga YouTube-nya Hits Record.
1: Yes.
3: Karena bingung ada di YouTube-nya Hits Record.
1: Betul itu dia. Dan pokoknya bisa didengerin di semua DSP.
2: Iya.
3: Semuanya.
1: Dan ternyata bisa di-request di Bro 2 FM
2: seluruh Indonesia.
1: Alright, thank you so much.
3: Banyak.
2: Betul.
1: Yes, thank you so much. Rekel. Ya apa?
2: Biar tetap naik terus lagunya.
1: Oh iya benar. Benar. Cukup lagunya aja yang bingung, kamu enggak usah bingung request apa gitu ya.
3: Iya.
1: Oke, terima kasih Rachel.
2: Thank you banget.
1: Sukses selalu.
2: Betul.
3: Amin.
2: jangan sampai kapok main kesini ya.
3: Iya, enggak dong.
1: Maaf udah umur ya.
2: Jangan kapok-kapok untuk main kesini dan juga sukses untuk seluruh project ya pastinya.
3: Thank you, Amin.
1: Terima kasih juga teman Pro 2. Yes. Udah seru-seruan malam hari ini.
2: Betul.
1: Ini seru banget ngobrol bareng sama Rachel. Nanti mungkin Elan bakal cari tahu lagi siapa Betul. Nama yang ada di lagu ini ya.
2: Nanti kalau udah gue siarin langsung di sini. Gimana? Waduh. Oke, kalau gitu abis ini bakal dilanjutin juga sama penyiar-penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan yes. kamu.
1: Betul.
2: Dan kita harus pamit dulu, Elan Negesan dari pamit.
1: Erita pamit.
2: Dan juga
3: Rahal Alvia pamit.
1: Alright.
2: Bye-bye.
1: Bye-bye.

Hai 90,9 FM Radio Jambi, teman terbaik kamu bersama Agak di kesempatan malam hari ini. Apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Dan satu nomor dari Mahalini, buru-buru. Iya, buru-buru aman, mau kemana? Nyantai aja di sini, barang enggak ya, dengerin Prodo FM. Atau mungkin juga kamu bingung mau kemana-mana, datang aja ke RRI Telanai, karena kita ada pesta bola dan kolaborasi dengan Jambi Night Kuliner. Jadi malam hari ini sampai minggu malam nanti bakal disuguhkan dengan kuliner-kuliner yang enak-enak banget. Terus juga apa ya, hiburan-hiburan, ada barongsai, tarian, band performance, macam-macam nih teman produser. Tentunya nanti juga bakal, kemarin sudah ada semifinal ya, nonton bareng, dengar nonton dan dengar bareng nih teman produser di pelataran depan halaman LPPRRI Jambi bareng Pemprov ya teman produser, keren banget. Dan nanti juga ada perebutan tempat ketiga dan juga final, nanti juga bakal ada nih. Kita bakal, mudah-mudahan cuacanya mendukung ya teman produser. Saya takut banget tuh, lagi tadi sempat wah tiba-tiba hujan, tapi aman insyaallah. Oke deh, dari studio Pro DP mengucapkan selamat malam buat kamu semuanya. Selamat malam Jumat. Aduh. Oke deh. Tetap di Prodo Jambi, teman terbaik kamu yang pastinya, kalau kata Mahal ini tadi kan, jangan buru-buru. Iya, jangan buru-buru. Kenapa? Karena langkah aku kecil kayak miniatur. Jadi gak kekejar.

0: Eh, dibales. Tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
1: Biar aja. Itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
0: Kamu juga ya? Privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
1: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
0: Nah, gitu. Sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
1: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
0: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
1: Sepele ya. Cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

0: Lagi 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Nih, teman Pro 2. Apa ya, namanya kebiasaan minum kopi itu udah lumrah banget, tapi memang belakangan ini makin, ya makin terekspos aja, karena minuman yang saat ini memang jadi kebutuhan banget ya bagi orang-orang gitu loh. Ada yang memang suka, ada yang FOMO doang. Dan belakangan ini ada istilah black coffee theory. Saking ininya apa ya, ya gimana ya, saking pekatnya gitu mungkin ya. Tapi kayaknya kita gak ngebahas soal minuman sih. Jadi teman Pro 2, bayangkan kamu pergi ke kedai kopi tapi gak yakin dengan apa yang ingin kamu pesan. Nah, menu yang penuh dengan sirup mewah dan berbagai pilihan susu ngebuat kamu kewalahan. Semuanya tampak enak sampai kamu bingung mau pesan apa. Yang jelas, kamu tahu gak ingin kopi hitam. Lalu tiba giliran kamu untuk memesan dan barista bertanya apa yang ingin kamu pesan, dan kamu memberitahu dia bahwa kamu gak yakin tapi kamu tidak ingin kopi hitam. Bahkan kamu terus mengulanginya. Saya akan minum apa aja asal bukan kopi hitam. Barista itu sibuk, antrean panjang, orang menunggu minuman mereka, dan barista itu harus menangani banyak hal. Dia pergi untuk membuat minumanmu, dan salah satunya hal yang dia ingat tentang interaksi dengan kamu adalah kamu berulang kali menyebutkan kopi hitam. Dia pun memanggil nama kamu untuk memberitahu bahwa minuman kamu sudah siap, dan ya, dia menyerahkan secangkir kopi hitam panas yang mengepul. Skenario ini cukup ramai dibicarakan di media sosial. Jadi maknanya apa sih? Jadi teman Pro 2, skenario dari teori kopi hitam dianggap relevan dengan cara kebanyakan manusia ketika menghadapi masalah dan tujuan. Ketika seseorang terus-menerus membicarakan hal yang gak ingin dialami, kopi hitam. Itulah yang akhirnya membanjiri pikiran dan menjadi kenyataan. Dalam skenario ini, pembicaraan terus-menerus tentang kopi hitam menjadi salah satunya yang diingat oleh barista. Sehingga jika seseorang terus selalu memikirkan hambatan, kecemasan, dan stres dalam hidupnya, hal itu justru akan menguasai pikiran dia dan gak menyisakan ruang untuk tujuan sebenarnya yang ingin dia capai. Menurut teori ini, teman Pro 2, jika kamu menginginkan sesuatu dalam hidup, maka kamu perlu memintanya secara spesifik. Dan jika kamu tidak menginginkan sesuatu, jangan memintanya. Jangan membahasnya sama sekali. Jadi, jika kamu ingin mencari latte, maka kamu katakan saja kamu ingin latte. Gak perlu menyebutkan kopi hitam. Jika kamu mencari kedamaian, ya katakan pada diri sendiri bahwa kamu tidak ingin stres. Fokus pada stres hanya akan membuatmu terus ada di pikiran, stres itu ada di pikiran kamu. Dan sebaliknya, katakan pada diri sendiri bahwa kamu menginginkan kedamaian. Sama seperti seorang barista di kedai kopi, alam bawah sadar itu akan membutuhkan perintah langsung untuk memberi apa yang kamu cari dan untuk membantu mewujudkannya dalam kehidupan nyata.
1: Aku sudah berusaha mempertahankan selama ini. Tapi kalau Tuhan berkata aku bukan jodohnya, aku bisa apa?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Apa nih? Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
1: Baca sulit, komentar sulit.

Hai teman Pro 2 dimanapun berada, pernah gak sih kamu tentunya maksudnya gini, kamu kan pasti berharap bisa ketemu dengan orang-orang yang baik dimanapun dan kapanpun ya teman Pro 2. Tapi bertemu dengan orang toksik juga jadi satu hal yang gak bisa dicegah nih teman Pro 2. Dan gak jarang orang toksik tersebut gak secara gamblang menunjukkan bahwa mereka ya sangat menyebalkan gitu loh. Beberapa di antara justru memilih untuk sering bermuka dua, di mana mereka terlihat baik di hadapan orang lain, padahal aslinya toksik. Di sini yang bisa jadi bahayanya, kita bisa terjebak dan terkena dampak buruk dari perilaku jahatnya tanpa disadari. Nah, ada beberapa cara sih buat kamu supaya bisa mengenali mereka. Yang pertama itu adalah mereka suka berpura-pura saat di depan orang lain. Mereka menunjukkan sifat berubah-ubah tergantung pada siapa yang ada di sekitarnya. Mereka suka berpura-pura baik pada orang-orang terdekat ya teman Pro 2 ya. Namun kadang mereka juga bisa bersikap dingin nih teman Pro 2 dan jahat sesuka hatinya pada orang tertentu, bahkan saat mereka gak bersalah apapun. Terus selanjutnya mereka juga playing victim, berperan sebagai korban nih teman Pro 2. Mereka suka menyalahkan orang lain atas kesalahan yang mereka buat. Ini dilakukan agar mereka gak perlu bertanggung jawab. Bahkan mereka seringkali meremehkan rasa sakit orang lain demi melindungi ego dan diri mereka sendiri.

kamu? Alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Cara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

0: kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Jadi udah tahu ambil jurusan apa?
1: Ragu nih, ambil sastra Prancis atau manajemen aja ya?
0: Gini ya, aku kasih tahu. Pilihanmu itu akan jadi tanggung jawab kamu sampai kamu wisuda nanti. Jadi pilih sesuai passion dan kemampuan kamu.
1: Oh gitu. Tapi kenapa kamu nunggu angkot di sini ya? Bukannya beda jalur sama rumah kamu?
0: Wah iya, hampir salah jurusan.

di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150.000 orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Oke, selamat malam teman Pro 2. Ketemu lagi bareng Angga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Nah, seperti biasa kita bakal ngebahas soal tentang percintaan teman Pro 2, relationship and love. Pernah gak sih kamu ngerasa bingung untuk membaca niat seseorang? Mungkin kayak gini ya, dia sering ngubungin, perhatian saat kamu butuhkan, bahkan terlihat nyaman menghabiskan waktu dengan kamu. Namun di sisi lain kamu masih bertanya-tanya, dia ini serius gak sih? Atau hanya ya cuma sekedar menikmati kedekatan ini aja untuk sementara, kayak iseng-iseng gitu. Nah faktanya teman Pro 2, niat yang tulus itu jarang terlihat dari kata-kata manis atau gestur romantis yang besar. Justru, tanda-tandanya sering muncul dalam hal-hal sederhana yang dilakukan secara konsisten dari waktu ke waktu. Jika kamu sedang mengenal seseorang dan ingin tahu apakah dia benar-benar ingin membangun hubungan yang sehat, sebenarnya ada beberapa tanda yang bisa kamu lihat ya teman Pro 2. Yang pertama, kita langsung aja ya, kita gas nih teman Pro 2. Itu adalah sikapnya konsisten dari waktu ke waktu. Nah ini adalah tanda yang paling kuat kalau dia serius dekati kamu. Dan ia gak hanya perhatian saat sedang ingin dekat, lalu tiba-tiba ngilang, ghosting gitu tanpa kabar beberapa hari kemudian. Orang yang memiliki niat baik biasanya menunjukkan pola yang stabil. Cara mereka berkomunikasi, memberi perhatian, dan meluangkan waktu nggak berubah-ubah secara drastis. Kamu nggak perlu terus menebak-nebak apakah hari ini dia masih tertarik atau nggak.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford, sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu masih di Jaga Malam. Dan kita masih lanjut untuk mengenal tanda-tanda bahwa orang itu memang serius pengen dekat sama kamu. Nah, tanda-tanda selanjutnya itu adalah tindakannya ini sesuai dengan ucapan. Nah, gitu teman Pro 2 ya. Karena sebenarnya gini loh, banyak orang yang pandai mengucapkan kata-kata manis, tapi gak semuanya mampu ngebuktiin melalui tindakan. Orang yang tulus biasanya gak hanya berjanji, tapi juga berusaha menepatinya. Jika ia berkata akan menelpon, ya dia akan telpon. Jika ia berjanji meluangkan waktu untuk ketemu, ya ketemu gitu loh. Hubungan yang sehat ini seringkali dibangun dari hal-hal kecil seperti ini. Bukan dari gestur besar yang sesekali dilakukan, melainkan dari kebiasaan sederhana yang menunjukkan bahwa kata-katanya dapat dipercaya. Selanjutnya, pernah gak berbicara dengan orang yang membuat kamu semakin bingung setiap kali membahas arah hubungan? Nah, situasi seperti itu seringkali melelahkan secara emosional. Sebaliknya, orang yang memiliki niat serius cenderung lebih terbuka mengenai apa yang sedang mereka cari. Mereka mampu menjelaskan apakah ingin menjalin hubungan yang serius, atau masih dalam tahap mengenal, atau mungkin juga sedang mempertimbangkan kecocokan satu sama lain. Kejelasan seperti ini membantu kedua pihak mengambil keputusan dengan lebih nyaman. Tidak ada permainan tebak-tebakan yang membuat salah satu pihak terus berharap tanpa kepastian. Nah, selanjutnya teman Pro 2, saat seseorang mulai mengajakmu hadir dalam aktivitas sehari-harinya, itu sering menjadi pertanda bahwa hubungan mulai memiliki tempat yang lebih penting. Bukan hanya makan malam romantis atau kencan akhir pekan. Ini bisa berupa mengajak kamu minum kopi setelah kerja, menemani belanja, kebutuhan rumah, atau sekedar menelpon saat perjalanan pulang. Momen-momen sederhana ini justru menunjukkan bagaimana hubungan berfungsi dalam kehidupan nyata. Kamu gak lagi hadir hanya saat momen spesial, tapi mulai menjadi bagian dari rutinitasnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Oke, 90,9 FM Pro 2 Jambi, jaga malam, jangan galau malam-malam. Dan masih bareng Angga ya, teman Pro 2. Kita masih lanjut soal tanda-tanda kalau orang itu benar-benar serius sama kamu. Nah, mungkin ini yang terakhir ya, teman Pro 2, karena sebenarnya masih banyak sih, tapi yang poin-poin pentingnya aja sih yang bisa Angga hadirkan. Jadi, tanda terakhir ini, teman Pro 2, bisa jadi adalah salah satu tanda yang sering terlewat karena apa ya, cara seseorang berbicara tentang masa depan. Ia mulai mengajak kamu merencanakan liburan beberapa bulan ke depan, atau mungkin membahas acara yang akan datang. Bisa juga ngebuat rencana yang secara alami memasukkan kamu ke dalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa ia gak hanya menikmati kebersamaan saat ini, ia juga ngebayangin kemungkinan kalian tetap bersama di waktu mendatang. Gak harus berupa rencana besar, justru obrolan-obrolan sederhana tentang masa depan sering menjadi petunjuk paling jujur mengenai arah perasaannya. Nah, tentunya teman Pro 2 ya, niat yang tulus biasanya tuh gak muncul dalam bentuk janji yang berlebihan. Sebaliknya, ia terlihat dari konsistensi, kejelasan, rasa hormat, dan kesediaan orang-orang untuk hadir dalam berbagai situasi. Nah, jika orang tersebut menunjukkan sebagian besar tanda yang Angga sebutin tadi secara konsisten, ada kemungkinan besar ia memang sedang mendekati kamu dengan tujuan yang serius. Jadi balik lagi ke kamu, mau lanjut atau mau masih ragu-ragu?

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang.

Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai

perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan. Melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

0: Sudah siap, Ran?
1: Sudah lah, Bang. Berangkat. Bentar, Bang. Itu apaan, Bang?
2: Biasa, alat setrum ikan.
1: Pakai setrum, Bang?
2: Iya. Lah, kamu kan tahu sendiri. Sekarang nyari ikan susah.
1: Nah, makanya, Bang. Pakai setrum, gak hanya ikan yang besar yang mati. Yang kecil-kecil pun juga mati. Makanya nyari ikan susah. Pada mati deh, Bang.

Oke, 90,9 FM Pro 2 JMB, teman terbaik kamu bersama Angga yang akan temani kalian semuanya di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Nah, teman Pro 2, seperti biasa Angga bakal ngebahas soal masalah percintaan nih teman Pro 2. Karena memang merasa dicintai dan memiliki rasa koneksi itu sangat baik untuk kesehatan mental kita. Hubungan yang sehat dapat menjadi sumber kebahagiaan, kenyamanan, dan rasa aman yang luar biasa. Tapi menjalin hubungan bukan hal mudah seperti membalikkan telapak tangan. Perlu dipahami ya teman Pro 2 ya. Gak semua hubungan itu sehat. Bahkan beberapa hubungan mungkin saja gak baik untuk kita. Nah, tanda bahaya dalam hubungan atau sering disebut dengan istilah red flag itu adalah peringatan yang menunjukkan perilaku gak sehat atau manipulatif. Ya, gak ada manusia yang sempurna sih. Dan beberapa perilaku yang gak seharusnya ditoleransi dalam hubungan romantis. Hubungan yang dapat berkembang itu ketika setiap orang yang terlibat menerima cinta dan kebaikan yang sama seperti yang mereka berikan. Dan mengetahui tanda-tanda bahaya dalam hubungan itu sangat penting. Karena itu dapat menyelamatkan kita dari rasa sakit hati yang gak perlu. Dan membantu membuat keputusan yang tepat untuk mau lanjut atau ya stop di sini aja. Jadi seperti apa sih tanda-tandanya? Nah, teman Pro 2, yang pertama itu adalah mungkin ada nggak pasangan kamu yang sering menginterogasi tentang kehidupan sosial kamu? Atau sering kesal ketika kamu menghabiskan waktu jauh dari dia? Awas ya, hal tersebut nggak boleh kamu abaikan begitu saja. Cemburu kronis adalah tanda bahaya posesif nih teman Pro 2. Cemburu dalam suatu hubungan memang hal biasa, tapi jika pasangan kamu terlalu cemburu, hal itu dapat merusak hubungan. Terlebih jika cemburu berlebihan. Kamu perlu bicara kepada pasangan mengenai pentingnya menetapkan boundaries atau batasan dalam sebuah hubungan. Tanda yang lainnya teman Pro 2, kamu tentu tahu kalau dalam sebuah hubungan komunikasi itu sangat penting. Apapun itu harus dikomunikasikan dengan pasangan. Kurangnya komunikasi menjadi tanda buruk karena bisa menyebabkan kesalahpahaman, rasa sakit hati, dan perasaan kurangnya kedekatan satu sama lain dalam sebuah hubungan. Nah, di sisi lain, jika pasangan kamu selalu menghindari pembicaraan masalah penting, menutup diri saat terjadi masalah, atau menolak mendengarkan kekhawatiran kamu, itu pertanda bahwa mungkin ada masalah yang lebih dalam. Hubungan itu bisa jadi sulit, bahkan merugikan jika kedua pihak menutup diri saat menghadapi percakapan yang sulit. Nah, teman Pro 2 menciptakan lingkungan yang beracun di mana masalah nggak pernah terselesaikan dan seiring waktu bisa menyebabkan keretakan dalam hubungan.

0: Mas, tadi aku lihat berita banyak banget loh yang kecanduan judi online.
1: Ya jelas lah, pada ngira bisa cepet kaya dari klik-klik doang. Padahal mah, zong.
0: Katanya sih cuma buat ngisi waktu luang, cari sensasi, apalah-apalah.
1: Ikut temen lah, galau lah. Padahal semua itu alasan doang, buat kabur dari kenyataan.
0: Apalagi yang kepepet duit, malah makin mubur diri. Gampang banget sekarang, tinggal buka HP.
1: Bonus-bonus tipu-tipu, sistemnya udah diatur buat kamu kalah. Sekali masuk, susah keluar.
0: Dan kalau udah kecanduan, bukan cuma duit yang hilang, tapi hidup juga bisa ambiar.
1: Mending lari ke taman, daripada lari ke judi.
0: Iya juga ya mas, ayo kita lanjut lagi jogging ya.
2: Judi online bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Stop sebelum semua terlambat.

Sebaiknya kamu tahu. Penggunaan obat-obatan penurun berat badan golongan glucagon light peptide 1 atau GLP-1 seperti Ozempic, Wegovy hingga Mounjaro memang tengah menjadi tren global untuk mengatasi obesitas. Namun, sebuah studi terbaru memberikan peringatan keras. Berat badan bisa kembali melonjak drastis setelah pengobatan dihentikan. Riset yang dilakukan oleh University of Oxford dan dipublikasikan dalam jurnal BMJ menemukan bahwa pasien yang berhenti menggunakan obat-obatan ini cenderung kembali ke berat badan asal mereka hanya dalam waktu kurang dari 2 tahun. Studi ini mengungkapkan bahwa mereka yang berhenti mengkonsumsi obat mengalami kenaikan berat badan hampir 4 kali lipat lebih cepat dibandingkan orang yang menurunkan berat badan melalui perubahan pola makan dan aktivitas fisik secara alami. Melansir Euronews, Susan Jepp, Profesor Diet dan Kesehatan Populasi di University of Oxford sekaligus rekan penulis studi tersebut, menjelaskan adanya perbedaan fundamental dalam proses penurunan berat badan tersebut. Berdasarkan analisis terhadap 37 studi yang melibatkan lebih dari 9.000 pasien, tim Oxford memproyeksikan berat badan kembali ke titik awal dalam waktu 1,7 tahun. Risiko kesehatan, penanda risiko diabetes dan penyakit jantung kembali ke level sebelum pengobatan hanya dalam 1,4 tahun. Obesitas dengan tekanan darah tinggi atau kolesterol yang butuh penanganan jangka panjang. Selain risiko berat badan balik atau efek yo-yo, riset dari University of Cambridge yang diterbitkan di jurnal Obesity Reviews menyoroti bahaya lain, yakni penurunan kualitas nutrisi.

Ya masih di 90,9 FM Pro 2 Jambi Jaga Malam. Kita lanjut lagi ya terkait dengan tanda-tanda hubungan yang gak baik deh, yang perlu kalian waspadai atau istilahnya itu red flag nih teman Pro 2. Nah, kepercayaan dalam sebuah hubungan itu sangat penting loh. Jadi karena itu berbohong adalah tanda bahaya karena merusak kepercayaan yang sangat penting nih untuk hubungan yang sehat. Kebohongan yang terus-menerus menyebabkan siklus ketidakpercayaan dan kecurigaan dan bisa menyakiti orang yang udah dibohongi. Seiring waktu, hal itu dapat menciptakan suasana ketidaknyamanan dan keraguan. Jadi bisa hampir mustahil untuk membangun hubungan yang kuat dan langgeng. Selanjutnya, itu tanda lainnya adalah nggak pernah konsisten. Eits, jangan salah ya. Konsisten juga penting dalam membangun kepercayaan pada sebuah hubungan. Perilaku nggak konsisten ini, misalnya pasangan kamu selalu bertindak nggak sesuai dengan kata-katanya. Nah, kalau sudah seperti itu, apa yang akan kamu lakukan dan rasakan? Ingat ya, perilaku seperti itu adalah tanda bahaya yang nggak boleh kamu abaikan. Perilaku yang gak konsisten bisa menciptakan kebingungan dan rasa gak aman dalam suatu hubungan. Nah, sulit untuk merasa aman dan nyaman dengan seseorang yang terus-menerus gak bisa menepati komitmennya. Sering waktu, hal ini dapat menyebabkan rusaknya kepercayaan dan hubungan kamu bisa retak. Nah, teman Pro 2, bayangkan juga deh kalau pasangan kamu melarang untuk berteman atau mengatur baju apa yang harus kamu kenakan. Tentu ini buat kamu gak nyaman ya, karena bisa memisahkan kamu dari teman, keluarga, atau mungkin memantau aktivitas kamu. Rasanya kadang bikin kesel ya. Perlu kamu tahu ya teman produk ini bukan masalah sepele. Perilaku ini merupakan tanda bahaya serius yang bisa menyebabkan masalah seperti rasa gak aman, kecemburuan, atau keinginan untuk berkuasa. Makanya kamu perlu hati-hati karena perilaku tersebut dapat meningkat seiring waktu, jadi makin lama makin tinggi intensitasnya teman Pro 2, yang mana mengarah pada hubungan yang gak sehat dan berpotensi menjadi pelecehan. Dalam hubungan yang sehat teman Pro 2, terdapat kompromi dan pemahaman seputar perbedaan kebutuhan dan preferensi pribadi, memberi ruang bagi setiap orang untuk menjadi diri mereka yang sebenarnya adalah tanda kesehatan hubungan. Sementara keinginan untuk mengendalikan orang lain itu adalah tanda bahaya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Bu, aku lihat kamu sering cek saldo rekening, terus belanja online. Emang perlu semua itu?
1: Ya kan ada saldo, masa nggak dipakai?
0: Loh, saldo itu bukan mesin emas. Kalau dipakai buat hal-hal yang nggak penting, nanti susah juga loh.
1: Tapi kadang kan buat hiburan, biar nggak stres.
0: Ya, aku ngerti. Tapi coba deh, kita atur biar uangnya buat kebutuhan utama dulu, biar masa depan keluarga kita tetap aman loh.
1: Oke sayang, aku coba lebih hati-hati ya.
2: Kelola keuangan dengan bijak, sayangi masa depan keluarga. Jangan sampai uang tabungan jadi korban keinginan sesaat.

Baik kamu. Nah, kita lanjut lagi teman Pro 2 ya. Tanda-tanda bahaya lainnya dalam sebuah hubungan itu adalah gaslighting. Ini seperti apa ya, teknik manipulasi umum dan tanda bahaya dalam hubungan. Ini kadang bisa juga bentuk pelecehan emosional yang berbahaya, di mana manipulator akan membuat kamu mempertanyakan kewarasan atau penilaian kamu sendiri. Korban gaslighting dibuat merasa bersalah terlepas dari apakah mereka melakukan kesalahan atau enggak. Gaslighting sendiri adalah tanda bahaya yang jelas dalam suatu hubungan. Jadi kayak misalkan nih, kamu tuh enggak salah, tapi seakan-akan dia buat apa yang kamu perbuat itu salah gitu loh. Nah, ini bahaya banget teman Pro 2. Selanjutnya, love bombing. Nah, ini gak asing lagi nih pasti nih buat kalian nih teman Pro 2. Karena ketika seseorang menghujanimu dengan perhatian atau kasih sayang yang seolah gak berujung, dan dapat membuat seseorang merasa sangat dihargai dan dipahami. Mungkin beberapa orang jika mendapat perlakuan seperti itu merasa bertemu dengan seseorang yang sependapat dan benar-benar mengerti mereka. Perasaan ini dapat membuat hubungan terasa tulus dan intens. Tapi perlu kamu tahu, hal tersebut harus diwaspadai. Itu bukan cinta, itu adalah kontrol yang memaksa. Perilaku tersebut merupakan bentuk pelecehan dan emosional yang seseorang berikan untuk memanipulasi. Bedakan antara love bombing dan kasih sayang yang tulus bisa jadi hal yang rumit. Jadi sangat penting untuk mempercayai naluri kamu nih teman Pro 2. Yang terakhir, ini agak sensitif ya teman Pro 2, yaitu adalah menyembunyikan informasi keuangan. Oh, jangan salah loh, menyimpan utang rahasia, berbohong tentang uang, atau menolak untuk melibatkan kamu dalam keputusan keuangan dapat menciptakan ketidakseimbangan kekuasaan yang serius. Manipulasi keuangan adalah tanda bahaya yang umum tapi sering diabaikan, terutama dalam hubungan jangka panjang atau pernikahan. Nah, teman Pro 2, penting sekali untuk keterbukaan ya. Jadi kita saling tahu terkait dengan informasi keuangan dari pasangan kita. Tak perlu ini juga, maksudnya tuh sampai detail pengeluarannya atau apa. Tapi setidaknya kamu tahu, misalkan dia kerja, mungkin dapat penghasilannya berapa, atau mungkin kamu tahu di apa ya, dia mungkin punya pinjaman atau punya hutang apa atau cicilan apa. Karena ini sebagai bentuk kalau kamu juga ikut dilibatkan dalam kehidupan dia gitu teman Pro 2. Nah, itu dia ya, tanda-tanda bahaya dalam hubungan yang harus diwaspadai. Hubungan beracun itu dapat menguras energi dan kebahagiaan. Jika suatu hubungan mengorbankan harga diri, kesejahteraan emosional, mental, fisik, atau menghalangi kebahagiaan kamu, sesuatu perlu diubah. Dengan memahami dan mengatasi tanda-tanda bahaya ini teman Pro 2 dapat membuat keputusan yang tepat tentang hubungan kalian dan menghindari sakit hati yang seharusnya nggak perlu kamu rasain.

Masih di RRI Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu. Kali ini aku bakal bahas bukan superfood, tapi justru ini yang paling dicari oleh organ tubuh kamu. Tubuh kita sebenarnya cuma butuh ditemani oleh makanan yang sederhana, bukan yang mahal, tapi yang bikin organ-organ kita ngerasa dirawat. Kira-kira apa aja ya? Untuk organ usus, itu ada pisang, ada yogurt, ada bawang putih, ada tempe. Nah, manfaatnya itu bisa memperkuat imunitas dan menyeimbangkan bakteri usus. Kemudian, untuk organ jantung, itu ada nasi merah, ikan kembung, kacang kenari, dan alpukat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat. Manfaatnya menurunkan kolesterol jahat dan tekanan darah. Nah, kalau untuk aliran darah, ada semangka, chia seeds, dark chocolate, kemudian buah bit. Ini manfaatnya melebarkan pembuluh darah. Nah, kalau untuk organ hati, ini ada brokoli, ada bayam, teh hijau, dan kunyit. Nah, manfaatnya mencegah perlemakan hati. Kalau untuk pencernaan, ini mah mudah banget ya. Ini sering banget kita temui. Pepaya, kemudian ada ubi ungu, oatmeal, dan alpukat. Nah, ini manfaatnya mencegah sembelit dan menjaga kesehatan lambung. Sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat sudah cukup bikin tubuh bekerja lebih tenang setiap hari. Jadi, sedikit perhatian lewat pilihan makanan yang tepat itu sudah cukup bikin tubuh kita bekerja lebih tenang setiap hari.

Banyak masyarakat urban kini menghabiskan sebagian besar waktunya dengan duduk, baik ketika bekerja di depan laptop maupun bersantai menonton televisi atau bermain ponsel. Padahal, tanpa kamu sadari, kebiasaan itu membentuk pola hidup sedentari, yakni kondisi ketika tubuh minim aktivitas fisik. Jika kamu sering duduk dalam waktu lama dan minim gerak, lama-lama akan memicu berbagai masalah kesehatan. Ahli fisiologi klinis Erik van Itterson menjelaskan, kurangnya aktivitas fisik selama berjam-jam dan kebiasaan duduk terlalu lama dapat membahayakan kesehatan, sekalipun seseorang juga berolahraga. Penelitian mengenai perilaku sedentari yang diukur dengan akselerometer dan risiko penyakit kardiovaskular di masa depan melaporkan bahwa menghabiskan waktu lebih dari 10 jam perilaku tidak aktif setiap hari akan meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular dan masalah kesehatan lainnya. Gaya hidup sedentari dan tingkat aktivitas fisik yang rendah dikaitkan dengan berbagai penyakit kronis. 1. Obesitas. 2. Hipertensi. 3. Penyakit jantung. 4. Diabetes tipe 2. 5. Meningkatkan risiko penyakit kanker.

Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.

macam agama. Alangkah banyak macam saliran pikiran. Alangkah banyak macam golongan. Alangkah banyak macam bagaimana mempersatukan agama-agama jika tidak diberi satu jalan.

Tahara ambisi samsara angkara di atas bumi nusantara belantara kelakusan tiada tara di mana perampok berpesta pora tak terasa kini pun sampah telah terbungkus oleh jubah nan mewah dan menjadi panutan yang disembah walah lalu bagaikan air bah menjarah kebenaran dengan darah memuntahkan segala sumpah serapa meludahkan limbah menghisap pakuintah namun menengganahkan tangan demi rupiah terserah aku takkan goyah.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sayang, maukah kau menikah denganku?
1: Mau, tapi kamu udah siap gak? Nafkah untuk anak istri. Aku gak mau loh, anakku sampai kelaparan dan kurang gizi.
0: Sayang, dengan cinta semua bisa diatasi.
1: Cinta-cinta, mana bisa beli beras dan kebutuhan lainnya dengan cinta? Pemahaman terhadap stunting harus dimiliki para calon orang tua. Stunting bukan hanya tentang pertumbuhan fisik yang terhambat, tapi juga ancaman serius bagi masa depan anak-anak kita.

Mandi merupakan salah satu bagian penting dalam menjaga kebersihan diri, dan biasanya frekuensi mandi setiap orang bisa saja berbeda sesuai kondisi masing-masing. Perlu kamu tahu, malas mandi dan membersihkan tubuh memiliki dampak buruk bagi kesehatan, berisiko mengalami masalah kulit seperti jerawat dan kambuhnya eksim, mudah terserang penyakit, infeksi jamur, memicu bau badan yang berlebih, menyebabkan area intim berbau dan gatal, serta memicu munculnya ketombe.

www.radiomercu.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

teman-teman Prodo, saya sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini untuk edisi Kamis 16 Juli 2026. Dan kami akan kembali menjumpai Anda esok pagi, teman Pro 2, pukul 5 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 90,9 MHz. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Jambi, Pro 2 FM 90,9 MHz. Kembali mengudara sepanjang hari ini Jumat 17 Juli 2026. Teman Pro 2, selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ilir-ilir yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambe-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Inspira Kalbu.
1: Jangan mengeluh karena tidak ada ayat di Quran untuk mengeluh. Kalau ada satu ayat saja untuk mengeluh, insya Allah saya orang pertama yang akan mempraktekkan ini. Betul, nggak ada ayat di Quran tentang keluhan. Jadi kalau Anda sedang punya persoalan dalam hidup, jangan mengeluh karena mengeluh hanya menambah persoalan. Jadi terima, ingat, terima dengan sabar. Bisabri, terima dengan sabar. Ingat ya, saya sering sampaikan kalimat ini. Kaidah masalah di Quran itu diikat dengan dua ayat utama. Ayat pertama ada di Al-Baqarah ayat 286. Kaidahnya berbunyi, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin memberikan ujian persoalan hidup pada seseorang kecuali ia mampu mengatasinya. Mustahil Allah menguji di luar batas kemampuan kita. Mustahil itu. Jadi ketika Anda diuji dengan masalah, itu tandanya Anda mampu mengatasinya.
0: Inspira Kalbu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Imam Ghazali pernah berkata, "Hiduplah sebagaimana semaumu, tetapi ingat bahwa engkau akan mati. Dan cintailah siapa yang engkau sukai, namun ingat engkau akan berpisah dengannya. Dan berbuatlah seperti yang engkau kehendaki, namun ingat engkau pasti akan menerima balasannya nanti."

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman
2: Nusantara. Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: 拉住我，猫 music。
1: Way back。
2: Hi, udah cantik belum aku?
3: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
2: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Gak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
4: Inspira Kalbu.
5: Kita tidak paham sebetulnya kehidupan kita itu untuk apa? Mau kemana hidup ini? Mau diarahkan kemana? Apa yang mau kita capai? Karena itulah kemudian ketika kita terlahir dengan serta merta kelahiran kita, Allah sudah menegaskan arah hidup kita itu mesti ke sini. Di antaranya terdapat di Quran surah ke-51 ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia itu kecuali supaya mereka semua menjadikan seluruh aktivitasnya sebagai ibadah kepada aku. Jadi kata Allah, tujuan hidup kita itu enggak ada yang lain kecuali cuma ibadah. Makannya ibadah, minumnya ibadah, tidurnya ibadah, kerjanya ibadah, segalanya. Jangankan manusia, jin aja ibadah. Jin sesuai dengan alamnya masing-masing. Awas, jangan diisengi, jangan diusili, biarkan jin. Tugas kita beribadah sebagai manusia. Tujuan hidup kita itu gak ada yang lain kecuali cuma ibadah.
4: Inspira Kalbu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Spada. Spada. Spada. Selamat pagi teman-teman.

Selamat pagi teman Pro 2, balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu edisi hari ini, hari Jumat 17 Juli 2026. Mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini teman Pro 2, kami bakal memberikan beberapa informasi tentunya masih dari laman rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yaitu mendampingi Wapres Gibran, Gubernur Al-Haris perjuangkan MRI baru dan tambahan dokter. Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka melakukan kunjungan kerja ke RSUD Raden Matahir Jambi pada Kamis kemarin 16 Juli 2026. Di mana kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah pusat memastikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat terus mengalami peningkatan, baik dari sisi fasilitas maupun sumber daya manusia. Setibanya di rumah sakit, Wapres Gibran langsung meninjau sejumlah ruang pelayanan. Ia menyapa pasien yang sedang berobat sekaligus berdialog dengan keluarga pasien di RSUD Raden Matahir Jambi. Dalam kesempatan itu, pemerintah Provinsi Jambi memanfaatkan kunjungan Wakil Presiden untuk menyampaikan sejumlah kebutuhan mendesak yang masih dihadapi RSUD Raden Matahir. Salah satunya adalah pengadaan alat magnetic resonance imaging atau MRI baru guna menggantikan alat lama yang telah beroperasi sejak tahun 2014. Selain kebutuhan peralatan medis, Iwan Hendrawan juga menyoroti keterbatasan tenaga dokter spesialis khususnya dokter jantung. Menurutnya proses pendidikan dokter spesialis membutuhkan waktu cukup lama sehingga pelayanan masih terkendala oleh minimnya SDM. Ia menambahkan masih terdapat beberapa dokter spesialis yang belum tersedia di RSUD Raden Matahir. Namun kebutuhan tersebut diharapkan dapat dipenuhi melalui dukungan Kementerian Kesehatan. Iwan Hendrawan menyebut teman Pro 2 Wakil Presiden Gibran memberikan respon positif terhadap berbagai usulan yang disampaikan. Pemerintah pusat siap membantu pemenuhan kebutuhan rumah sakit mulai dari percepatan pengadaan alat kesehatan hingga penguatan pelayanan bedah yang selama ini masih memerlukan waktu tunggu cukup lama. Untuk informasi selanjutnya yaitu BPJS Ketenagakerjaan yang Jambi yang meluncurkan program pemberdayaan ekonomi dan kemandirian atau PK sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan peserta dan ahli waris penerima manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Di mana program tersebut diluncurkan di Aula Baperida Kota Jambi pada Kamis kemarin 16 Juli 2026. Kepala Kantor Wilayah Sumbangsel BPJS Ketenagakerjaan Kuncoro Budi Winarno yang hadir dalam kegiatan tersebut mengatakan, program PK dirancang untuk membekali peserta dengan keterampilan yang dapat menjadi modal dalam membangun usaha mandiri. Dan menurutnya santunan yang diterima peserta maupun ahli waris diharapkan tidak hanya digunakan untuk kebutuhan jangka pendek tetapi juga dapat dimanfaatkan secara produktif sebagai modal membangun usaha. Pada tahap awal sebanyak 20 peserta mengikuti pelatihan yang terdiri dari 6 ahli waris penerima manfaat jaminan kematian ataupun JKM, 4 peserta klaim jaminan hari tua JHT, 1 peserta klaim jaminan kecelakaan kerja ataupun JKK, dan 9 peserta penerima jaminan kehilangan pekerjaan. Pelatihan yang diberikan mencakup beberapa bidang keterampilan seperti pengolahan makanan, barista dan konten kreator serta menjahit. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Jambi, Yan Iswarai Rosya, mengapresiasi kolaborasi yang dibangun BPJS Ketenagakerjaan bersama berbagai pihak dalam menghadirkan program PK ini. Sementara itu, staf ahli Wali Kota Jambi Bidang Perekonomian dan Pembangunan Feryadi menilai program PK sejalan dengan upaya pemerintah Kota Jambi dalam mendorong pemberdayaan masyarakat menuju kemandirian ekonomi. Ya teman Pro 2, selanjutnya mereka berharap tentunya semoga dari program tersebut mampu melahirkan lebih banyak pelaku usaha mikro yang mandiri, membuka lapangan kerja baru dan memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Jambi Hendra Elvian menjelaskan program PK ini merupakan inovasi yang memperluas manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Tidak hanya berupa perlindungan finansial tetapi juga pemberdayaan ekonomi bagi peserta dan ahli waris penerima
menerima manfaat. Tentunya pelatihan akan didukung melalui anggaran pemerintah Kota Jambi maupun Balai Latihan Kerja ataupun BLK. Selain pelatihan, peserta juga akan memperoleh pendampingan, pembinaan, hingga akses bantuan permodalan melalui sinergi dengan Bank Jambi dan Bank Syariah Indonesia. Ya teman Pro 2, tentunya program ini ditujukan bagi mereka yang memiliki kemauan untuk belajar dan berkembang. Dimana harapannya manfaat uang tunai yang diterima peserta maupun ahli waris dapat diubah menjadi modal usaha yang produktif. Pada tahap awal, BPJS menargetkan sekitar 30 peserta mengikuti pelatihan dan yang terrealisasi 20 orang. Dan tentunya harapannya lebih banyak lagi ya teman Pro 2 ya. Untuk informasi terakhir di pagi hari ini yaitu tentunya penyebab stunting yang tidak hanya dipengaruhi faktor ekonomi tetapi juga pola asuh dalam keluarga. Di mana Ketua Tim Kerja Pengolahan Data dan Informasi Kependudukan Perwakilan Kemendikbud Bangga BKKBN Provinsi Jambi Yuslidar mengatakan masih banyak anak yang mendapatkan makanan cepat saji atau jajanan rendah gizi karena kurangnya pengawasan orang tua. Menurutnya kondisi tersebut dapat mempengaruhi asupan nutrisi anak dan meningkatkan resiko stunting apabila berlangsung dalam jangka panjang. Karena itu teman Pro 2, keluarga diminta lebih memperhatikan pola makan, pola asuh serta tumbuh kembang anak sejak dini. Yuslidar berharap seluruh elemen masyarakat termasuk tenaga kesehatan dan media dapat terus mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pencegahan stunting demi mewujudkan generasi Indonesia Emas 2045.

Cuaca panas seringkali membuat tubuh kita rentan mengalami dehidrasi yang mempunyai dampak bagi tubuh seperti mudah lelah, sakit kepala, rasa haus yang berlebihan. Agar terhindar dari dehidrasi ketika cuaca panas, yang pertama, cukupi kebutuhan cairan dengan mengkonsumsi air putih atau jus buah bisa mencegah dehidrasi. Tapi untuk lansia dan penderita penyakit kronis, sebaiknya melakukan konsultasi dokter untuk menentukan volume cairan yang boleh dikonsumsi. Yang kedua, mengatur waktu agar tidak menunda minum. Kebiasaan menunda minum di cuaca panas bisa meningkatkan resiko dehidrasi semakin besar. Oleh karena itulah, bisa dicegah dengan membuat alarm pengingat minum setiap 1 atau 2 jam sekali. Yang ketiga, mengkonsumsi buah-buahan. Pilih buah-buahan yang segar dan mengandung banyak air seperti semangka, jeruk, melon, belimbing, ataupun nanas. Yang keempat, hindari minuman berkafein. Minuman sejenis teh atau kopi dan juga alkohol disarankan untuk tidak dikonsumsi karena bisa memicu tubuh semakin lelah dan semakin merasa haus.

Tahukah kamu alasan kenapa tulisan tangan dokter rata-rata jelek? Dr. Gary Larson di Forbes menyebutkan alasan tulisan tangan dokter jelek adalah berawal dari tradisi masa kuliah. Para calon dokter kerap menerima materi seabrek. Akibatnya, mereka butuh waktu cepat untuk mencatatnya. Dampaknya, tulisan tangannya pun jauh dari kata bagus. Satu orang dokter pun tidak hanya melayani pasien dalam hitungan jari. Tetapi lebih dari itu, beban kerja tiap dokter juga berbeda. Biasanya pada dokter spesialis, beban dan kerjanya makin tinggi. Artinya, saat menulis pun harus cepat. Secara tidak langsung, menulis cepat yang membuat tulisannya buruk. Menjadi kebiasaan dan diterapkan pada kehidupan sehari-hari di dunia medis.

Ya teman Pro 2, masih bareng Ulan nih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 yang tentunya bakal nemenin kamu sampai dengan formasi pukul 10 nanti ya teman Pro 2 ya. Nah sebelum itu nih teman Pro 2, buat di pagi hari ini, buat kamu yang udah WFA, tentunya selamat menikmati libur panjang kamu di weekend kali ini. Dan tentunya buat kamu yang sama nih seperti kita, masih bekerja, tentunya tetap semangat. Apalagi di hari Jumat ini kita mulai dengan afirmasi positif, dan insya Allah kita memperoleh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Nah teman Pro 2, aduh ngomong-ngomong soal bola nih pagi-pagi ya teman Pro 2 ya, karena nih di halaman kantor RRI nih di Telanaipura nih, bendera-bendera untuk negara-negara yang mengikuti perhelatan Piala Dunia nih udah ada tergantung-gantung nih di depan kantor kita teman Pro 2. Nah ngomong-ngomong soal perhelatan Piala Dunia 2026 yang tentunya udah masuk babak final, dan di mana apakah kedua tim yang bakal bertanding ini adalah tim favorit kamu teman Pro 2, di mana timnas Spanyol itu bakal menghadapi timnas Argentina di Stadion New York atau New Jersey Amerika Serikat. Nah udah tahu belum nih jadwal, dan tentunya jangan sampai kelewat untuk nonton final Piala Dunia 2026 ini, di mana timnas Spanyol berhasil melaju ke babak final setelah menang 2-0 atas Perancis. Sementara itu Argentina menang atas Inggris dengan skor 2-1 ya teman Pro 2 ya. Nah pertandingan Spanyol versus Argentina ini di final Piala Dunia 2026 akan sangat dinanti-nantikan. Jadi buat kamu yang juga udah gak sabar untuk nontonnya, ini akan mempertemukan Spanyol dan Argentina di final Piala Dunia 2026 ya teman Pro 2 ya, dimana babak final ini akan diselenggarakan pada Minggu 19 Juli 2026 di New York, New Jersey Stadium S. Rutherford, Amerika Serikat. Jadi pertandingan ini akan dimulai pukul 15 waktu setempat. Jadi buat kita yang berada di Indonesia nih, kick off Spanyol versus Argentina dijadwalkan pada Senin 20 Juli 2026 pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat. Nah buat kamu yang ingin ikutan nonton bareng teman Pro 2, boleh juga nih nonton bareng di halaman kantor RRI Jambi tentunya. Dan tentunya semoga tim favorit kamu bisa menang ya teman Pro 2 ya. Nah lagi-lagi jangan lupa tetap semangat dan dukung tim favorit kamu di final Piala Dunia 2026. So teman Pro 2 jangan kemana-mana, nanti Ulan bakal balik lagi di 90,9 FM Pro 2 Jambi, teman terbaik kamu.

Bidang kesehatan masih menjadi permasalahan serius di Indonesia. Sebagai contoh, setiap jamnya 11 orang meninggal akibat TBC. Belum lagi sejak pandemi COVID-19 melanda Indonesia, lebih dari 150 ribu orang meninggal sejak tahun 2020. Faktor lingkungan, kepedulian masyarakat, dan gizi, serta kondisi geografis Indonesia merupakan hal utama yang menjadi concern bagi kita semua. Bagaimana mengedukasi masyarakat agar lebih peduli untuk menjaga lingkungan tetap bersih, gaya hidup yang sehat, dan mengkonsumsi makanan bergizi, sehingga terbentuk daya tahan yang baik terhadap berbagai penyakit. Bukankah mencegah lebih baik daripada mengobati?

0: Wah, dia online lagi nih. Asik. Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman. Sip deh. See you ya.
1: Korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
2: Sabar.
0: Anak kita.
2: Sabar.
3: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
4: Haruskah situs jejaring sosial yang

0: Aku ingin kehidupan yang lebih baik dari ini. Sehat dan bisa menghirup udara segar setiap harinya. Setiap pagi, melihat aliran sungai yang jernih dan ikan-ikan dengan lincahnya berenang ke sana kemari. Tapi semuanya jauh dari harapan bahwa aku pergi dari sini.
1: Ya elah, segitunya. Emang kenapa? Gak mau ngekos di sini lagi?
2: Noh, emang kamu betah lihat sungai depan kos kita yang jorok penuh sampah? Mana baunya no smell good banget lagi. Udah airnya hitam, kalau hujan kayak gini kan meluap jadinya. Mana bau lagi. Kan kita gak buang sampah ke sungai. Masa iya kita yang nanggung akibat yang dibuat sama orang lain sih? Kadang kita lupa untuk menjaga lingkungan kita. Jagalah kebersihan, jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sungai, karena bersih-bersih sebagian dari iman. Sebagian lagi adalah tugas kita. Yuk iman, kita bersih-bersih.

0: Keberadaan di Tsubasa memang diharamkan keberadaannya di beberapa gunung di Indonesia. Hal ini dikarenakan tisu basah terbuat dari bahan material spunlace nonwoven fabric yang berbahan dasar polimer turunan plastik dan sangat sulit terdegradasi secara alami oleh alam. Kalau tisu basah dibuang sembarangan, tisu basah tidak terdekomposisi menjadi kompos. Senyawa plastik tidak bisa diurai oleh cacing, bakteri pembusuk maupun rayap. Bahkan, remah-remah tisu basah yang sudah disobek-sobek tetap tidak bisa terurai di alam. Jadi, sebaiknya jangan kotori gunung dengan tisu basah. Kalau tisu basah yang memiliki kandungan plastik mencemari gunung, lantas berapa lama tisu tersebut dapat terurai? Faktanya, perlu waktu bertahun-tahun sampai sampah tisu basah itu terurai. Nah, itulah beberapa alasan kenapa sebaiknya jangan bawa tisu basah saat mendaki gunung. Semoga bisa jadi bahan pertimbangan buat kebaikan bersama.
1: 90,9 Pro 2 FM Jambi. Follow Instagram di @pro2jbi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.